Jangan masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Untuk Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. CEO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak. Ya, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fina Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga,
8: Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap. Mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Istigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: pagkakaan sa pipigan.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan, itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying, sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Aman. Dadang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makan di mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Semuanya kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan lo ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya kendaraan manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Gue gak mau makannya. Ojo no susu-susu wae toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku ket biyen iki hobine manu. Masa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

ya beberapa yang kita ikuti di warta, maksud saya di Jambi pagi ini ya, dialog Jambi pagi ini bersama Pro 1 RR Jambi.

0: pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Jambi. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi ini kami akan mengangkat tema berkaitan dengan keterbukaan informasi pengelolaan sampah khususnya di Kota Jambi. Kita ketahui bersama bahwa pengelolaan sampah ini merupakan salah satu isu penting yang memang berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, kemudian kesehatan masyarakat, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Dan keberhasilan pengelolaan sampah itu sendiri tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, akademi, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kemudian bagaimana untuk keterbukaan informasi pengelolaan sampah di wilayah Kota Jambi secara khusus? Kita akan memperbincangkan bersama tiga narasumber kita yang sudah langsung hadir di studio kami. Yang pertama ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Bapak Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Ya, apa kabar Bapak, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Di samping Pak Taufik ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, ada Pak Mahruzar ST. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahruzar.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Yuni.
2: Iya, sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat. Baik. Baik, di samping saya sendiri ada Ketua Komite Advokasi Daerah KAD Anti Korupsi Provinsi Jambi, ada Pak Nasrul Yasir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nasrul.
5: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Bapak ya?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya. Baik, di pagi ini kita akan memperbincangkan keterkaitan dengan keterbukaan informasi pengelolaan sampah di Kota Jambi. Baru-baru ini memang persoalan sampah ini di Kota Jambi cukup lumayan viral ya Pak ya, di media sosial maupun di media-media lainnya, dan ini perlu kita informasikan secara terbuka kepada masyarakat berkaitan dengan tata pengelolaannya dan kemudian kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sebelum kita membuka secara terang-terangan ini ya terkait pengelolaan sampah di Kota Jambi bersama Dinas Lingkungan Hidup, mungkin kita ke Pak Taufik terlebih dahulu. Sebenarnya seberapa penting KI menilai bahwa keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat? Silakan Pak Taufik.
3: Ya, baik, terima kasih Mbak Yuni. Kenapa sistem pengelolaan dan kebijakan pengelolaan sampah ini sangat perlu masyarakat ketahui? Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, itu yang pertama, dan termasuk kita yang tinggal di Kota Jambi dan warga Muara Jambi yang dekat sama Kota Jambi, itu juga perlu ini. Nah, dari sisi Komisi Informasi, salah satu tujuan daripada Undang-Undang KIP itu adalah menjamin hak setiap warganya untuk mengetahui pembuatan kebijakan, kemudian apa saja kebijakannya, kemudian proses pengambilan keputusan, termasuk alasan pengambilan satu kebijakan tersebut. Itu diatur oleh pasal 2 ayat 1 lagi terkait dengan undang-undang KIP. Kemudian juga mendorong partisipasi masyarakat, kemudian juga meningkat partisipasi masyarakat, kemudian untuk mewujudkan pemerintah yang transparan, terbuka, kemudian efektif dan efisien, itu bahasanya. Kemudian di poin berikutnya itu menyampaikan informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi badan publik dalam hal ini pemerintah kota itu harus menyampaikan semestinya kenapa program ini atau kebijakan ini diambil, termasuk disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sebagai badan publik, kami sebenarnya apresiasi pemerintah Kota Jambi berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi setiap tahun. Di sisi sektor keterbukaan informasinya, pemerintah Kota Jambi itu peringkat pertama sudah 3 tahun belakangan terakhir.
2: Iya, dari 11 kabupaten kota.
3: Dari 11 kabupaten kota. Nah, tapi tidak tahu kenapa ini kemarin sejauh mana terkait dengan informasi ini terkesan agak tersumbat akhir-akhir ini sehingga melebar banyak ke persoalan-persoalan. Padahal cuma persoalan kebijakan yang mestinya disampaikan sejak awal melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder dan yang lain-lain mestinya.
2: Baik,
3: itu.
2: Baik. Artinya memang untuk menciptakan apa ya, partisipasi masyarakat juga lebih meningkat berkaitan dengan pengelolaan sampah ini ya, Pak Taufik ya.
3: Iya.
2: Baik, baik. Baik, kita ke induknya lagi nih, ke Dinas Lingkungan Hidup, Pak Ahmarizan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan terlebih dahulu kebijakan apa yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah Kota Jambi ketika terkait pengelolaan sampah itu sendiri dan kemudian informasi berkait dengan saat ini yang lagi viral ini, Pak, berkaitan dengan pungutan biaya karena memang sistem pengelolaan sampah sekarang kan sudah ada kebijakan baru yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Jambi itu sendiri. Yeah. Silakan, Pak.
4: Ya, baik Mbak Yuni, selamat pagi Pak Nasrul, Pak Helmi. Sedikit kami menceritakan tentang kebijakan pengelolaan sampah saat ini yang ada di Kota Jambi. Tentunya semua berdasarkan aturan yang ada, Permendagri 33 2010 pada pasal 7 ayat 1 disampaikan bahwasanya tanggung jawab pengangkutan sampah dari sumber ke TPS itu merupakan tanggung jawab RT melalui badan yang dibentuk. Sedangkan pemerintah di ayat 2-nya tanggung jawab untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA tempat pemrosesan akhir merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, berdasarkan itu kemudian juga kita lihat fakta-fakta di lapangan bahwasanya ke TPS-TPS yang ada saat ini dengan kapasitasnya sudah tidak mampu lagi untuk menampung kapasitas yang ada. Mungkin saat 2006-2008 ke bawah dengan penduduk yang masih di bawah 400 ribu TPS itu cukup. Tapi saat ini dengan berkembangnya penduduk 650-an ribu jiwa penduduk Kota Jambi, TPS itu sudah tidak lagi mampu untuk menampungnya. Sehingga yang kita lihat kebanyakan terjadilah luberan-luberan yang sangat mengganggu keindahan kota. Pemerintah Kota Jambi sebenarnya juga sudah punya peraturan wali kota tentang kapan itu buang sampahnya, yaitu di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Karena angkutan dari Dinas Lingkungan Hidup jam 5, setengah 5 pagi itu sudah bergerak. Bergerak untuk mengangkuti atau membersihkan TPS-TPS yang ada. Namun sangat disayangkan memang tidak sedikit masyarakat kita masih membuang di waktu-waktu yang di waktu-waktu yang dilarang. Sebenarnya itu diatur supaya ketika pagi dijemput kosong sampai sore, jadi keindahan kota terjaga. Itu. Nah, berdasarkan itu melalui visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD kepala daerah yaitu Pak Wali Kota Bahagia, di mana bahagia itu yang pertamanya bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, itu sudah dituangkan dalam RPJMD sehingga itulah yang akan dilaksanakan, yaitu bersih. Nah, ada juga program Kampung Bahagia yang merupakan program partisipatif masyarakat untuk menumbuhkan kegotong royongan. Tiap RT diberi stimulus dana ada yang 50 juta, 75 sampai 100. Nah, melalui program Kampung Bahagia itu juga disematkan untuk kegiatan proses pengelolaan sampah. Seperti di Permendagri 33 tadi, bahwasanya dari sumber ke TPS menjadi tanggung jawab RT yang membentuk suatu badan. Dibuatlah program OPBM ini, di mana OPBM ini sampah-sampah dari rumah-rumah akan diangkut oleh gerobak motor. Dari mana gerobak motornya? Melalui dana Kampung Bahagia. Siapa yang akan membawa? Siapa yang akan melaksanakannya? Warga setempat yang dikoordinir oleh RT. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam kegiatan itu? Tentunya operator, BBM dan lain-lain. Bagaimana biaya operasionalnya? Semisal, ini saya kata mensimulasikan, semisal satu orang operator dengan kesepakatan masyarakat akan diupah 1,5 juta. Oh, nggak cukup nih seorang, dua orang lah, kata masyarakat.

angkut, berarti sudah 3 juta. Ya. Kemudian BBM rata-rata 1 hari 2 liter, kalau kita pakai Pertalite 10 ribu berarti 20 ribu, untuk 30 hari berarti 600 ribu, sudah 3.600.000. Ya. Katakanlah 400 ribu maintenance, ban bocor, ganti oli dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan biaya operasi.

0: operasional per bulan itulah yang akan di-share atau menjadi sebuah kompensasi kepada masyarakat dalam hal sampahnya akan diangkut oleh gerobak motor tadi. Sebenarnya hal ini bukan hal baru. Di Pematang Sulur itu ada TPS 3R Sulur Berkah itu sudah 15 tahun yang lalu mungkin sudah melaksanakan penjemputan sampah ke rumah-rumah dengan iuran. Dan tidak sedikit juga di perumahan-perumahan ataupun di tempat-tempat lain yang sudah melaksanakan oleh mandiri persorangan. Nah, pemerintah Kota Jambi hanya memasifkan hal itu. Kenapa sih harus dilakukan itu? Keinginannya untuk mengendalikan sampah dari sumber, supaya masyarakat ataupun siapapun tidak membuang lagi sampah sembarangan ataupun di TPS. Dalam RIPS juga disebutkan bahwasanya pengolahan sampah ini ada dua, dilakukan dengan pola terbuka maupun pola tertutup. Pola tertutup OPBM ini tadi. Kalau pola terbuka dengan seperti yang kemarin-kemarin membuang sampah pada TPS, namun karena masih kurangnya TPS untuk saat ini, artinya solusinya berarti kita harus menambah TPS. Menambah TPS, yang pertama, apakah pemilik lahan bersedia. Mau bersedia dibangun TPS di depan rumahnya? Yang kedua, apakah kita ingin kota kita tiap 25 meter TPS, ada 25 sampah, TPS ya. Nah, akhirnya pemerintah kota mengambil langkah untuk melakukan OPBM ini. Itu yang dilaksanakan. Nah, untuk iuran tadi sehingga 4 juta tadi bila di share untuk 100 rumah emang akan tinggi. 40 ribu per rumah. Nah, kita juga sampaikan kepada RT untuk memaksimalkan gerobak motor ini untuk coveragenya antara 150 sampai 200. Katakanlah maksimal 200, jadi sehingga bisa memperkecil iuran di masyarakat 20 ribu. Pak, di kita pahami di tempat kami tingkat ekonomi berbeda-beda. Ada yang kurang mampu, menengah, atau sangat mampu. Nah, itu kita juga edukasikan kepada masyarakat, Pak RT dan perangkatnya untuk melaksanakan istilahnya subsidi silang. Mungkin di posisi rumah yang kita katakanlah mampu dengan penghuni yang lebih banyak, mungkin tidak sama dengan rumah biasa. Karena secara teori masing-masing kita menghasilkan sampah 0,5 kilogram sampai 0,75 kilogram per hari. Nah, minimal kita aware lah terhadap produksi sampah yang kita hasilkan sendiri. Terus kenapa ada BM-nya, operator pengumpul sampah berbasis masyarakat. Agar hal ini terjadinya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Kalau kita lihat sebelumnya, bentor-bentor sendiri sebenarnya sudah ada bantuan-bantuan dari BKBK, DAK, dari Demisake dan lainnya. Namun selama ini bentor-bentor itu berada di kelurahan ataupun kecamatan, dianggap milik kelurahan dan kecamatan, sehingga istilahnya sense of belongingnya nggak ada. Makanya diberikan kampung bahagia, dipersilakan RT bersama perangkatnya membeli bentor sehingga ada rasa memilikinya terhadap bentor itu. Nah, sehingga itulah yang terkait iuran. Di kami juga tidak sedikit yang mempertanyakan, kan di PDAM sebenarnya sudah ada iuran juga. Benar, PDAM kita pungut 5.000 pelanggan. Untuk diketahui pelanggan PDAM sekarang mencapai lebih kurang 107.000 pelanggan, sedangkan rumah yang ada di bangunan yang ada di Kota Jambi lebih kurang 250.000. Berarti lebih dari setengahnya yang tidak membayar retribusi. Tapi bukan itu masalahnya. Yang kami sampaikan bahwasanya retribusi 5.000 yang kita pungut di PDAM itu merupakan retribusi akibat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan diolah di TPA. Nah, itu yang banyak pertanyaan, kok iuran sama retribusi. Secara Permendagri 33 tadi juga jelas bahwasanya dari sumber ke TPS menjadi RT, dari TPS ke TPA merupakan tanggung jawab pemerintah. Baik. Itu mungkin secara singkat awalnya saya menyampaikan.
1: Baik, baik. Pak Marusan, tapi mungkin lebih diperjelas lagi berkaitan dengan yang iuran 5.000 itu tadi. Kalau kita akumulasikan dengan pengangkutan sampah ya, dengan anggaran atau biaya yang kita pungut tadi, biar masyarakat

0: tahu nih sebenarnya mencukupi atau tidak. Nah, ini bisa menjadi hal yang mungkin bisa sedikit mencerahkan masyarakat kita ini sebenarnya. Berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mengangkut sampah itu, dan kemudian retribusi yang kita dapatkan itu berapa, sehingga ini bisa mereka cerna seperti itu, masyarakat cerna.
1: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Benar, tidak sedikit juga pertanyaan atas itu. Seperti tahun 2025, kami mendapatkan PAD dari retribusi sampah itu lebih kurang 10 miliaran. 10 miliaran dari situ. Sedangkan dana yang diperlukan untuk
0: operasional
1: pengelolaan sampah ini saat ini aja dengan efisiensi aja kami membutuhkan 35 miliaran rupiah. Nah. Jadi sebenarnya kalau mempergunakan itu masih sangat kurang untuk pengelolaan proses proses persampahan di Kota Jambi. Baik. 10 miliar PAD, sedangkan yang dibutuhkan lebih kurang 35, itu sudah efisiensi Mbak. Tahun sebelumnya sampai 45 miliaran. Yaitu yang digunakan untuk armada, kru, upah kru, dan lain-lain.
0: Baik, nah ini yang menjadi hal penting kemungkinan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya Pak, karena memang di opini publik tadi juga masih bertanya-tanya kan, yang iuran sudah dipungut, di masyarakat RT dipungut, kemudian di PDAM dipungut, dan ini saya rasa sudah cukup jelas dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa peruntukannya memang berbeda. Kalau di masyarakat tadi mengangkut dari rumah ke depo, begitu TPS mungkin ya Pak ya. Kalau yang iuran 5.000 tadi tanggung jawabnya untuk dari depo ke TPA. Nah, itu mungkin menjadi hal yang perlu kita pahami bersama. Baik, kita ke Pak Nasrul nih Pak. Dengan kebijakan-kebijakan baru yang memang ini menjadi dimanapun kita menerapkan kebijakan pasti ada sisi negatif dan positifnya begitu ya Pak Nasrul. Nah, Bapak menilainya seperti apa nih Pak dengan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini Pak? Silakan.
2: Sebenarnya persoalan sampah ini kan sudah lama ya. Sejak wali kota yang lama kan sudah bicara soal sampah. Tapi kan akhir-akhir ini kan persoalan iuran ini. Besaran iuran ini menjadi pemicu. Ya kan? Ada yang katakan 20, 25, 30, 35. Ini kan perlu kita sikapi bersama dulu. Pemerintah bersama masyarakat. Agar semua yang dikendaki oleh pemerintah disenangi oleh masyarakat. Itu intinya kan gitu Pak Yuni ya. Jadi kalau saya mengusulkan, sebenarnya Perda 02 2024 itu sudah ada Perda yang diterbitkan oleh zamannya PJ Wali Kota. Ibu Sri itu sudah ada, termasuklah angka-angka yang disebutkan di situ. Ada distribusi kebersihan, ada untuk hotel, sampah hotel. Sudah jelas di situ Mbak. Nah sekarang bagaimana kita simulasikan dulu. Kalau saya mengusulkan Pak Kadis, kita cari pilot proyek lah. Pilot proyek dulu, agak 3 bulan kita tes dulu dengan angka-angka yang demikian tadi. Kira-kira mulus lah jalannya. Kalau mulus kita kembangkan ke tempat lain gitu loh Pak Kadis. Jadi semua pihak, semua order, kita bicara dulu lah. Baik itu masyarakat, tokoh masyarakat, wakil rakyat, kita bicara dulu besaran-besaran itu. Supaya semua senang kan gitu Pak Topik ya. Semua senang, jadi tidak ada lagi di belakang hari saling tuding. Ini kan akhir-akhir ini kan saling tuding nih Pak Deha. Ya kan, ini mengatakan itu. Jadi tidak pernah ketemu ini. Makanya kita minta nanti melalui Deha agar mengumpulkan tokoh-tokoh. Ya bersimulasi dulu lah. Kira-kira angka-angka ini masuk tidak di akal kita? Masuk tidak untuk kepentingan Pemkot? Seperti yang disampaikan Pak Delha tadi, kita butuh 10 miliar per tahun gitu loh. Jadi buat saya agar ini tidak menjadi sakwa sangka masyarakat Mbak Yuni, bahwa siapa yang mengumpulkan duit 30 ribu ini, siapa yang mengawasi, ya kan, kemana masuknya? Apa tam buktinya kita bayar? Itu perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Apakah cukup dengan karcis? Itu kan kunonya Pak Delha.
0: Karcis zaman dulu ya Pak ya.
2: Karcis kebersihan kan di pasar ada tuh.
0: Iya.
2: 500 perak, 1000 perak pakai karcis dulu. Sekarang mungkin enggak pakai karcis lagi RT-RT itu pada warganya. Nah, itu siapa petanggung jawabnya, siapa di situ? Siapa yang mengawasi? Siapa yang menerima? Itu harus kita clearkan dulu itu. Sementara itu Pak Yuni.
0: Baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan masukan barangkali ya di sesi dialog Jambi Menyapa ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-6707-8850 ya. Kami ulangi di 0811-6707-8850. Anda bisa bergabung bersama kami ya untuk menyampaikan informasi maupun memberikan masukan ya kepada pihak Dinas DLH dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kami masih akan kembali di kebersamaan kita dalam sajian dialog Jambi Menyapa, namun setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
3: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
4: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Nanda.
1: Ya, Bu.
0: Nanda tolong ibu nih, Nak, buang sampah ini.
1: Ya, Bu. Oke, oke, Ibu.
0: Hah, buang di sini aja, ah. Gak ada yang lihat juga. Aduh, cepat sekali, Nak, buang sampahnya. Memangnya buang sampah di mana, Nanda, tadi?
1: Itu, Bu. Nanda buang di selokan ujung jalan, Bu.
0: Ya ampun, Nanda. Aduh, kenapa dibuang di selokan, Nak? Nanti kalau hujan kan bisa banjir. Terus banyak lalat. Selokan bukan tempat buang sampah, Nak.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan kita yang merupakan warisan untuk anak cucu kita. Save our earth. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Kita masih membahas berkaitan dengan keterbukaan informasi pengelolaan sampah di Kota Jambi. Dan tadi sudah digambarkan secara jelas ya oleh Pak Kadis bahwa pengelolaan sampah yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi. Kita kembali lagi ke Komisi Informasi, Pak Taufik. Sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan sampah ini, informasi apa saja yang memang seharusnya kita informasikan kepada masyarakat secara berkala, dan kemudian mungkin sejauh ini apakah KI itu sendiri sudah mendapatkan laporan atau aduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah itu sendiri? Silakan, Pak.
2: Baik, secara umum informasi yang disampaikan adalah informasi yang berkala, kemudian ada informasi serta merta yang terkait, kalau berkala ini yang rutin gitu kan. Contohnya terkait sampah, berapa sih volume sampah di Kota Jambi hari ini kan? Kemudian termasuk mekanisme proses pengangkutan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, hal ini perlu disampaikan ke publik, ke masyarakat. Kemudian termasuk kalau memang ada kebijakan, ini kan kebijakan baru nih, kebijakan baru menuju bahagia, tapi belum tentu bahagia nih kan, karena banyak ada kejadian-kejadian gini kan. Nah, ini perlu yang perlu disampaikan ke publik sehingga timbul kepercayaan, oh ini ternyata sudah ada perwalnya 2024 terkait dengan ini, termasuk hitung-hitungannya. Kemudian termasuk misal ada persoalan perusakan aset, kemudian persoalan iuran, persoalan mana, ini perlu disampaikan oleh badan publik. Ya, kalau di Kota Jambi mestinya corongnya adalah Dinas Kominfo. Semua informasi yang ada di Kota Jambi itu pusatnya mestinya di PPID utama namanya, pejabat mulai informasi. Tapi ini disampaikan dengan bahasa yang juga mudah dipahami oleh masyarakat. Oh, jangan, oh ini pokoknya ngotot program ini bagus, tapi tidak. Meski disampaikan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dicermati. Apakah dalam, ya kalau hari ini mesti mungkin bisa melalui medsos, melalui kanal-kanal Pemkom ya, Pemkom atau Dinas LH-nya sendiri, website atau medsos. Tapi lebih masyarakat lebih cenderung menggunakan medsos lah hari ini. Apakah IG atau yang lain-lain. Nah, hal inilah yang perlu disampaikan. Mulai dari awal tadi, mulai yang disampaikan oleh Datuk Nasrul Yassin tadi, mulai dari, wah ini ada loh Permendagri nomor 33, tapi dibuat narasinya ke publik gitu. Kalau di, kalau di IG itu mungkin ada slide yang 1, 2, 3, 4 bisa dijelaskan. Ini yang mesti disampaikan oleh badan publik. Pada mulai tentu saya sampaikan tadi Dinas Kominfo mestinya, dan bisa juga di websitenya atau IG-nya LH menyampaikan ini. Kalau menyangkut terkait dengan persampahan ini, masyarakat kan ingin tahu, termasuk jam tadi, kemudian perilaku kenapa masyarakat tidak bisa membuang sampah dari jam 6 sampai jam 6, kan ada persoalan mungkin. Nah, ini yang perlu disosialisasikan, disampaikan ke masyarakat dengan berbagai macam tempat tadi ya. Kalau saya merasa bisa juga mungkin melibatkan tokoh agama, san khutbah di masjid setiap Jumat, boleh seperti pemilu kan, sebelum pemilu itu disampaikan. Ini boleh juga disampaikan melibatkan tokoh masyarakat seperti Datuk Nasrul Yassin dan kawan-kawan yang lain, ormas, kemudian media gitu, boleh kita lakukan untuk menyampaikan informasi. Sampai sejauh ini kami belum ada terkait sengketa informasi yang terkait sampah. Tapi sebelumnya lampu jalan ada, kebetulan waktu itu Pak Kadis sebagai perkim terkait apa namanya kegiatan lampu jalan di Kota Jambi ada beberapa. Nah, hal ini yang mesti disampaikan, termasuk apa hitungan tadi, ini sudah masuk RPJMD nih. Nah, backup, di backup oleh apa namanya APBD cuma 35 miliar, kita PAD-nya masuk 10 miliar, nggak apa-apa disampaikan, karena ini termasuk informasi yang terbuka. Apalagi bahagiannya bersih duluan. Mestinya sisa, harus disupport lebih besar oleh pemerintah daerah kalau memang ini termasuk dalam RPJMD gitu. Gitu.
1: Baik. Kita ke Pak Marza lagi. Baik, sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon yang sudah bergabung di ujung telepon kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum. wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
3: No, di Merangin.
1: Pak Sutrisno di? Di Merangin.
3: Mandi
1: angin. Baik, Pak Sutrisno silakan. Apa yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada narasumber kami, Pak? Silakan.
3: Tentang kebersihan, tentang merekrut tenaga kerja, Mbak, ya.
1: Iya.
3: Kerja. Memang sampah itu yang mesti ya masyarakat juga. Masyarakat. Yang saya pertanyakan, apakah yang dikenakan biaya cuma masyarakat kecil saja, seperti Bapak Gubernur, Wali Kota, dan macam-macam tinggi lainnya, seperti bapak-bapak yang duduk di meja itu, apakah menjadi sorotan selalu masyarakat kecil?
1: Ya, suaranya agak sedikit kurang jelas, Pak Sutrisno, bisa bergeser mungkin sinyalnya?
3: Ini loh, yang dikenakan biaya apakah cuma masyarakat kecil?
1: Iya.
3: Bapak Wali Kota, Gubernur, dan bapak-bapak pejabat tinggi lainnya apa nggak dikenakan?
1: Baik.
3: Saya dikenakan, seharusnya juga diinformasikan, Mbak. Informasi keterbukaan. Seandainya kena, kenapa kenaknya? Tadi kan ada apa namanya, iuran silang.
1: Baik.
3: Jadi yang kira-kira duitnya banyak ya diberikan, masyarakat kecil yang dikecilkan.
1: Iya, iya.
3: Tapi masyarakat, oh iya Bapak Gubernur aja iuran sampah, Bapak Wali Kota iuran sampah.
1: Iya.
3: Tangga juga.
1: Baik.
3: Jadi biar, ya itu komisi informasi tadi biar menerangkan. Bapak Gubernur juga membayar iuran sampah. Wali Kota juga membayar iuran sampah.
1: Iya.
3: Jadi tidak ada ini apa namanya kecurigaan, bayang cuma masyarakat kecil aja ya. Masalah kebersihan sampai cuma masyarakat.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Sutrisno di Mandiangin yang pada intinya menanyakan yang dipungut biaya ini apa hanya masyarakat atau Pak Wali Kota juga, Gubernur juga, karena tadi sampaikan Pak Kadis bahwa juga ini kan ketika ada masyarakat di antara kita yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, ini bisa disubsidi silang dengan tadi sistem tadi ya Pak ya, yang mungkin ekonominya menengah ke atas bisa diambil dengan pungutan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Mungkin Pak Kadis bisa menjawabnya terlebih dahulu, silakan.
4: Ya, baik Mbak Yuni, terima kasih Pak Sutrisno di Mandiangin. Jadi untuk iuran ini karena ini

0: tentunya akan ikut terhadap iuran ini.
1: Nah,
0: kita yakinkan walaupun seorang wali kota, walaupun seorang gubernur, tentunya dia bermasyarakat di rumah pribadi yang ada RT-nya, ada perangkat lainnya, dan tentunya beliau-beliau pasti aktif ataupun aktif secara badan mungkin tidak, tapi tentunya pasti mengamati ataupun ikut apa yang menjadi kesepakatan di masyarakat.
1: Baik, baik. Begitu ya Pak Sutrisno, saya rasa mungkin sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa memang artinya Pak Wali Kota, Pak Gubernur itu kan mereka juga bermasyarakat, dan ketika aturan ini diterapkan kepada masyarakat, ini berlaku juga tidak memandang mereka jabatannya dan lain sebagainya, begitu ya Pak Kadis ya. Begitu Pak Sutrisno. Baik, dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih menantikan di 0811-6707-8850. Kita kembali lagi ke Pak Kadis ini berkaitan dengan pengerusakan aset, juga ini menjadi isu yang saat ini masih hangat ini Pak ya. Dan mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan berapa, ini kan berkaitan dengan penutupan TPS tadi ya Pak ya. Nah, ini berapa jumlah TPS yang saat ini sudah ditutup, dan kemudian mungkin Pak Kadis juga bisa menjelaskan TPS-TPS ini sebenarnya TPS milik pemerintah juga atau ada kelas-kelasnya ya, begitu ya Pak ya, yang saat ini ditutup oleh pemerintah. Silakan Pak Kadis.
0: Baik, makasih Mbak Yuni. Terkait penutupan ataupun perobohan pemusnahan TPS itu berawal dari juga atas permintaan masyarakat sekitar, warga sekitar, kemudian disampaikan lurah kepada Dinas Lingkungan Hidup. Apa dasar mereka meminta itu? Kami pun juga tidak semata-mata memberikan persetujuan itu bila mana OPBM di sekitar belum berjalan. Jadi rata-rata untuk pemusnahan, pembongkaran ataupun penutupan TPS itu OPBM-nya sudah berjalan. Dan itu atas permintaan masyarakat sendiri. Seperti hari Sabtu kemarin yang paling terakhir dilakukan di depan SMA 5, samping SMA 5, yang kita lihat di hari biasa luberan kadang sampai ke tengah jalan. Tadi pagi saya keliling, alhamdulillah sudah sangat bersih, baik di samping SMA 5 maupun di seberangnya SMA 5 sebelum labor bahasa ya, kalau nggak salah, perumahan Puri Cemara itu. Alhamdulillah sudah bersih, dan itu di hari Sabtu kemarin bersama masyarakat sekitar yang menutup, tapi enggak membongkar, menutup. Kita menutup, izin Pak Helmi dari Komisi Informasi Publik, dari segi penyampaian informasi kepada masyarakat, kita juga tidak menutup mata, tidak menutup telinga atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemarin dilakukanlah diskusi publik yang disampaikan langsung oleh Bapak Wali Kota. Mungkin emang kami perlu lebih masif lagi terhadap penyampaian informasi ini, karena emang masih ditemui beberapa masyarakat maupun RT lah terutama yang menyampaikan penyampaiannya yang mungkin belum detail dan masih kurang gitu. Nah, balik lagi ke TPS tadi, TPS-TPS yang dihancurkan ataupun ditutup sampai hari ini, TPS yang ada di Kota Jambi lebih kurang 290 sampai 320-an TPS yang ada. Namun dari TPS yang ada itu terbagi dari tiga kriteria Mbak Yuni. Ada pertama TPS liar. TPS liar ini tempat sering orang buang sampah, tapi sebenarnya di situ tidak ada bangunan TPS-nya. Arti kata buang sampah sembarangan. Cuma karena sudah jadi tumpukan, rame-rame orang jadi buang ke situ. Nah, beberapa lokasi yang kita lihat di Tanjung Lumut sampai 200 meter, alhamdulillah sudah bisa kita tutup bersama kelurahan dan kecamatan setempat. Kemudian juga di kebun sayur dekat simpang Jerambah Bolong sana juga sudah bisa kita tutup. Kemudian ada TPS swadaya. TPS swadaya ini TPS yang dibangun oleh baik itu perusahaan ataupun sekolah swasta ataupun CSR-CSR yang diberikan pada saat itu. Dan terakhir TPS yang dibangun oleh pemerintah yang menjadi aset pemerintah. Nah, TPS yang dibangun pemerintah ini bermacam-macam kalau secara nilai pada aset yang tercatat dalam kartu inventarisasi barang yang ada di BPKAD. Ada yang mulai dari 1,4 jutaan nilainya sampai 1,6, dan ada juga sih yang lebih dari itu. Jadi TPS yang sudah dihancurkan itu tadi ada 3 kriteria yang kita catat, bahwasanya pemerintah, milik pemerintah, swadaya, dan TPS liar.
1: Baik, baik. Dan Pak Kadis, yang berkaitan dengan OBBM ini kan sebenarnya masih ada juga yang menjadi pertanyaan masyarakat di sekitar kami ini. TPS sudah ditutup, tapi di RT kami belum diberlakukan. Nah, OBBM ini apakah sebenarnya sudah berlaku di secara menyeluruh di Kota Jambi, atau realisasinya sejauh ini seperti apa dari hasil monitoring yang dilakukan oleh DLH itu sendiri, Pak?
0: Jadi dari data yang kami kumpulkan, bahwasanya OBBM memang belum seluruhnya berjalan di Kota Jambi. Kami catat sudah 977 RT yang menjalani OPBM ini dengan jumlah KK 56 ribuan KK yang sudah mengikuti ini. OPBM yang ada saat ini itu baik dari Kampung Bahagia yang membeli bentor-bentor, ataupun OPBM seperti yang mandiri yang sudah lama dilaksanakan, ataupun dari TPS 3R yang juga sudah lama dilaksanakan. Itu kita tidak mematikan yang kayak gitu, malah kita merangkul. Karena bisa dikatakan kepentingannya supaya sampah di Kota Jambi terkendali. Siapapun itu yang melaksanakan, baik OPBM maupun Mandiri maupun TPS 3R, itu semua kita rangkul, kita tidak mematikan itu. Bahkan Mandiri, TPS 3R dan lain-lainnya tadi, beserta OPBM yang dilaksanakan oleh Kampung Bahagia, itu operatornya kita catat dan kita berikan BPJS tenaga kerjaan. Nah, dari data itu, dan Kampung Bahagia juga terbagi dua tahap. Benar, mungkin sebagian masih ada yang belum bisa menjalankan OPBM itu. Namun sekali lagi, TPS yang ada bisa dikatakan bahwasanya TPS yang sudah menjalankan OPBM. Bisa jadi masyarakat kita TPS ditutup. Sebenarnya buat TPS yang ditutup mungkin jauh dari tempatnya, bukan sekitar tempat dia, cuma karena sehari-hari mungkin dia lewat, entah ngantar anak atau bekerja,
1: bisa dibawa
0: sehingga menjadi suatu kekagetan. Tapi dapat kami informasikan kepada masyarakat Kota Jambi juga, kita punya transfer depo. Ada transfer depo Telanai di depan kantor camat Telanai, kemudian transfer depo sementara di Angso Duo, Pasir Putih, Pasar Mama, kemudian di Danau Teluk, di Danau Kedap situ. Silakan, kalau OPBM-nya belum berjalan, mau membuang langsung ke transfer depo.
1: Itu 1 kali 24 jam dibuka ya, Pak ya?
0: Kalau 1 kali 24 jam tidak juga. Mungkin di sampai jam 10 sampai jam 11, karena kami juga tidak mau transfer depo itu menjadi tempat pembuangan pelaku usaha. Karena dalam ketentuan sampah-sampah dari pelaku usaha itu, apalagi yang lebih dari 1 meter kubik, langsung dibuang ke TPA.
1: Baik. Kita ke Pak Nasrul lagi, Pak, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tadi ya, Pak ya, berkaitan dengan pemungutan retribusi dan kebijakan-kebijakan yang sudah baru, dan mungkin yang sudah lama sudah ada, dan ini baru untuk, yaitu tujuannya tadi menciptakan Jambi bahagia. Menurut Bapak memandangnya ini, apakah sudah menjadi hal yang mestinya kita ikuti bersama, atau memang perlu dilakukan evaluasi, atau seperti apa ini, Pak?
2: Saya memandang bahwa

0: Siapa yang bangun nanti? Yang namanya depo itu kan TPSS, tempat pembuangan sampah sementara.
1: Iya.
0: Iya kan? Nah, ini yang perlu kita kaji ulang, tempatnya di mana, atau kita cari tempat di pinggir-pinggir kota, Pak. Jadi teman-teman yang ada bentor itu bisa langsung buang ke sana kalau ada bentornya. Nah, sekarang pertanyaannya, bentor itu milik siapa sekarang? Apa milik lurah, milik RT, atau milik orang pribadi? Ini nanti menyangkut aset-aset, uang melalui bentor itu dari mana, Pak Taufik? Itu tolong dicatat nanti, Pak Taufik, sebagai informasi. Siapa yang memberi bentor, siapa yang mengelola, siapa yang membayar pajak bentor itu. Itu harus jelas, di Pemkot harus jelas itu, khususnya di daerah, supaya tidak ada kekeliruan mengelola aset ini. Karena aset ini maklumlah, yang namanya aset ini kan suka-suka orang sekarang, Pak. Yang ngelola aset ini juga kadang-kadang sampah masyarakat gitu loh. Di samping dia mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, dia kadang-kadang bertindak sebagai sampah masyarakat. Ya kan, seenaknya aja dia mengoperasionalkan bentor, ya kan? Sekarang bentor itu kan keliling-keliling ini, di depan-depan rumah masyarakat, narok asoy bu, di depan pagarnya, nanti bentor yang angkat ke bentor gitu. Nah, ini perlu kajian-kajian yang sangat dalam gitu, soalnya sampah ini gampang-gampang susah, Pak Manuzar. Ya kan, nampaknya gampang, angkat sana taruh sini, tidak segampang itu ternyata. Ya kan ibu ya, tidak segampang itu. Perlu, apalagi nanti kalau sudah numpuk di depo itu, tolong diperhatikan yang ngangkut sampah itu, truk-truk itu jangan sampai terlambat, Pak. Selama ini maaf-maaf sering terlambat numpuk berhari-hari, ya kan. Ini perlu tangan besi kepala dinas ini untuk mengelola ini. Iya, betul. Kalau enggak, supir-supir itu sesuka hati, sesuka hati dia. Dia siar ngangkat pagi-pagi, siang-siang, suka-suka dia. Apalagi truknya itu truk lamo, ya kan. Bahamburan ke belakang itu tuh. itu perlu kita perhatikan ke depan, Pak.
1: Baik. Baik. Sebenarnya masih banyak ini yang ingin kita perbincangkan berkaitan dengan sampah ya, Pak, karena banyak sekali persoalan yang memang harus kita tuntaskan. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu 5 menit menjelang kita penutupan untuk sajian dialog Jambi Menyapa, mungkin closing statement, ada hal penting kembali yang ingin disampaikan kepada masyarakat, singkat saja mungkin diawali dari Pak Taufik, silakan, Pak.
2: Baik. Kami pada prinsipnya sangat mendorong program-program pemerintah daerah, apalagi ini sudah termuat di dalam yang namanya RPJMD. Itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, harapan kami tentu terkait dengan keterbukaan informasi yang mengenai program, kebijakan, termasuk laporan keuangan tadi, itu sampaikan saja ke masyarakat. Oh, kami beli CCTV sebanyak ini, kami beli mentor ini, yang ngelola mentor, disampaikan dalam bentuk narasi hari ini yang singkat, pendek, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Mungkin itu.
1: Baik. Pak Mahruzar, silakan. Ada hal penting yang ingin kembali ditekankan, silakan.
3: Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan, yang pertama tadi, mohon dukungan dari masyarakat untuk kita laksanakan program OPBM ini, intinya agar sampah kita terkendali, sampah kita tidak berserakan di jalan, di TPS-TPS seperti yang dulu-dulu lagi, sehingga sampah itu dibuang ke depo. Di depo itu tidak akan lama, itu pagi clear, sore clear, sehingga tidak akan menumpuk lebih dari apalagi 1x24 jam. Dan untuk kita ketahui bersama bahwasanya timbulan sampah di Jambi 440 ton yang ada di TPA, dan kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengolahan sampah di TPA. Sampah itu insya Allah di Agustus akan mulai beroperasional. Sampah yang ada itu akan diolah menjadi RDF namanya, yaitu salah satu bahan bakar pabrik semen, kemudian juga dibikin pupuk atau kompos. Jadi kalau berjalan maksimal itu swasta akan membutuhkan 1,000 ton per hari, yang kami prediksi mudah-mudahan bila ini optimal semua 5 tahun ke depan sampah di TPA kita

0: Yeah. Jadi kepada masyarakat Kota Jambi, kami sangat mohon dukungan atas pengelolaan sampah di Kota Jambi ini.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Maruzar. Kita Pak Nasrul, mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan, Pak. Silakan, Pak.
2: Terima kasih Bu Yuni. Sampai kiamat sampah tidak habis mengenai.
1: Kalau orangnya masih ada, ya, pasti masih ada terus ya, Pak Nasrul. Ya.
2: Kiamat
1: ya.
2: Sampah tetap ada.
1: Iya.
2: Iya kan. Tidak bisa kita prediksi kapan habisnya sampah, tidak bisa. Setiap hari terus produksi setiap rumah tangga.
1: Iya.
2: Apalagi 0,8 atau
3: 0,75.
2: 0,75. Sekilo kurang.
1: Iya.
2: Ya kan. Setiap hari terus menerus. Kalikanlah sebulan, kali seminggu. Nah itu yang makanya kita berharap nanti melalui DLH itu yang memikirkan sampah ini perlu orang-orang yang cerdas, Pak Maruzar. Ya kan, jangan asal-asalan gitu. Asal-asal bersih sudah cukup, tapi tidak bisa begitu. Harus dipikirkan terus-menerus. Ada tim asistensi, Pak Maruzar, di DLH itu ada yang melihat perkembangan sampah ini. Orang-orang yang betul-betul punya niat ikhlas untuk membangun Kota Jambi. Jadi perlu dicari orang-orang yang begitu. Cukup 3-4 orang cukup. Tapi mereka berpikir setiap minggu, dia berpikir tentang sampah ini bagaimana akhirnya sampai kiamat itu bagaimana sampah ini. Terima kasih Bu.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Maruzar, terima kasih juga Pak Nasro sudah berkesempatan berbagi informasi di sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Semoga apa yang menjadi PR kita bersama, karena kita ketahui sampah ini bukan hanya tugas pemerintah ya Pak ya, tapi tugas kita juga masyarakat, karena yang menghasilkan sampah itu masyarakat ya. Jadi setidaknya kita ikut mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Demikian Dialog Jambi Menyapa pagi.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Pel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tentunya kami ucapkan untuk Anda semua yang tadi masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pel. Tadi sudah kita ikuti dialog interaktif bersama dari Persatu Jambi dan kembali bersama kami. Menemani Anda dan bersama saya Mela hingga tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti tentunya. Saya menemani Anda untuk hari ini. Dan pendengar nantinya di formasi 13 hingga formasi pukul 15 akan ditemani kembali oleh rekan kami Citra Wulandari. Dan saya Mela Fika masih menemani Anda hingga formasi pukul 10 pendengar. Dan juga nanti formasi pukul 11 kita akan hadirkan warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan juga dengan lagu-lagu daerah Nusantara, kami akan hadirkan untuk Anda. Dan lagu pop kembali untuk Anda semua. Dan juga tadi saya menemani Anda hingga formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan apa kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Kami kirim dulu tentunya untuk Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia. Tetaplah bersama di RRI Sungai Penuh.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Oke, di mana saja berada tentunya masih bersama di 96,7 MHz. Dia bergerak di formasi 9.18 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda untuk kebersamaan pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya kami akan menghadirkan informasi untuk Anda di edisi hari ini tanggal 29 Juni 2026. Dan dapat kami informasikan pendengar, grup K di pagi hari ini Kongo DR vs Uzbekistan 3-1, dan juga ada grup C Yordania melawan Argentina 1-3, Aljazair 3-3, Aljazair dan Austria 3-3, Afrika Selatan dan melawan Kanada 0-1. Dan dapat kami informasikan juga di Sungai Penuh di kebersamaan pagi hari ini cuaca sangat cerah. Dan untuk Anda yang punya pekerjaan di luar ruangan sepertinya sangat cocok. Dan pagi ini kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang memulai aktivitas tentunya. Kami masih temani Anda di 96,7 MHz. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Gempi pendengar di mana saja anda berada, 9.36 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami masih hadir untuk anda di pagi hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Dan kami masih hadir untuk anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya masih kami hadirkan untuk anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur anda di kebersamaan hari ini. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi pukul 9.37 menit, kami hadirkan lagu kembali untuk anda. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tentunya mengatakan kita di formasi 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan mendengar masih bersama juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Ada satu informasi menarik untuk Anda semua, di mana pendengar bahwasanya menjelang Kenrisco ini beragam acara sudah mulai ditampilkan. Salah satunya mulai dari tanggal 21 kemarin juga sudah ada ajun arah, terus juga ada pelaksanaan kegiatan acara-acara di setiap luhahnya, di setiap daerahnya. Salah satunya tadi malam juga sudah dihadirkan kegiatan pementasan seni budaya di daerah Singarapi Putih, dan nanti malam juga di Pemangkurajo. Malam sebelumnya juga ada di Rio Temenggung, Rio Mandiho, terus juga Mangkubumi, dan nanti malam juga di Pemangkurajo, pendengar. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan, bisa langsung datang ke daerah tersebut, di Luhah Sungai Penuh, di Luhah Pemangkurajo Sungai Penuh, ya. Dan tanggal 30 yang Anda lewatkan juga, tentunya di tanggal 30 malam juga di Luhah Rio Jayo, pendengar. Ada pementasan seni dan budaya, dan beragam acara di sana, dirangkum semuanya, mulai dari seni suara, terus juga tarian daerah, terus juga ada pencak silat, terus juga ada penampilan-penampilan menarik dari warga Luhah, ya, salah satunya di Luhah Rio Jayo, dan nanti malam di Pemangkurajo, pendengar. Dan satu informasi menarik kembali, pendengar, ini mungkin bagi Anda semua yang sudah tahu bahwasanya memang di acara Kenrisco ini banyak sekali yang mengeluarkan album baru. Nah, salah satunya ini ada informasi sedikit, jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan hadirkan lagunya di formasi pukul 12. Ini jangan ketinggalan untuk Anda di mana menyambut Kenrisco 6 Luhah Sungai Penuh. Malemang merupakan tradisi, ya, tradisi dari kita warga Sungai Penuh untuk melaksanakan Kenrisco adat. Dan salah satunya adalah Malemang ini juga lagu yang baru saja launching. Ini kolaborasi antara Lara Reta, ada Syaiful Nufus, ada Aba Meka, dan juga Wulandari, dalam sebuah karya yang terinspirasi dari kekayaan budaya Sungai Penuh dan Kerinci. Dan jangan lupa untuk tonton, ya, di YouTube-nya langsung Sapadi. Dan Malemang ini juga sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Jangan lupa digunakan lagunya untuk mungkin video reels atau TikTok atau story, dan juga dokumentasi momen Kenrisco Anda. Nah, jangan lupa kita harus mendukung, ya, mendukung karya generasi kita, karena memang bahwasanya siapa lagi yang mendukung kalau tidak kita semua, ya. Jangan lupa untuk disukai, terus juga di komen, di share agar semakin banyak yang mengenal serta mencintai budaya kita, karena memang Malemang ini adalah salah satu ciri khas dari wilayah kita sendiri dalam melaksanakan gelar adat atau pelaksanaan kegiatan adat dan juga perhelatan-perhelatan besar. Salah satunya juga mungkin untuk Anda yang sekarang ini menuju ke arah Kenrisco, ya, beberapa daerah seperti 5 desa Tanjung Pau juga akan melaksanakan kegiatan Kenrisco, dan juga Sungai Penuh juga akan melaksanakan Kenrisco. Salah satunya kebudayaan adalah kebudayaan yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci itu adalah salah satunya Malemang. Kenapa tidak, ya, kita membudayakan salah satu budaya kita, tidak meninggalkan budaya tersebut, karena memang saat sekarang ini, oh, kata orang, ya, daripada Malemang enakan mesan aja. Enggak, budayanya itu loh, maksudnya melaksanakannya itu, kegiatan masukin dipulut lagi, ya, bahasanya dipulut apa nih, bahasa Indonesia agak lain. Iya, istilahnya, ya, masukin berasnya ke dalam buluhnya, terus juga ada santannya, terus juga ada daun pisang gitu, ya. Jadi dibakar secara bersamaan.
itunya, prosesnya itu yang menjadi salah satu apa ya, ciri khas untuk kita semua dalam melaksanakan kegiatan melemang tersebut. Apalagi kalau misalnya udah beramai-ramai ataupun kegiatan Kenrisco ini ya, pasti banyak sekali yang ingin melaksanakan ataupun juga melakukan ciri khas tersebut. Melemang itu mungkin berbeda-beda ya setiap daerahnya, apalagi kalau Sungai Penuh itu ya ciri khas dan lemangnya itu sendiri itu berbeda dengan yang lain. Karena apa? Mungkin setiap wilayah memang ada lemang, ada melemang, tetapi di Sungai Penuh itu tata cara melemangnya, terus juga rasa kekeluargaannya, gotong royongnya, terus juga rasa kebersamaannya dalam melaksanakan kegiatan melemang. Nah, dan Anda bisa langsung saksikan YouTube-nya ataupun juga bisa langsung mendengarkan lagu melemang tersebut. Nah, di sana juga sudah ada bagaimana tata cara membuat lemang, terus juga cara bakarnya, dan juga mungkin untuk kalian yang penasaran silahkan ditonton ya. Nanti bagi yang ingin dengar juga kita akan hadirkan lagunya. Dan tapi sebelumnya ya masih di Lagu Pop Indonesia tentunya menemani Anda. Selamat siang untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh ya. Dan Mbak Meka selamat pagi, katanya lagi dengerin RRI Sungai Penuh nih. Selamat pagi buatnya Mbak Meka yang lagi dengerin RRI, semoga sukses ya lagunya. Dan juga mungkin ada kolaborasi-kolaborasi lain ini. Kayaknya memang Spadi ini istilahnya mengumpulkan para seniman-seniman yang luar biasa juga untuk mengeluarkan ide, terus juga memberikan apresiasi terhadap Sungai Penuh dan Kerinci melalui tata seni suara. Nah, bagaimana tentunya untuk Anda semua, kita terpacu ya untuk generasi kita. Gimana sih kalau bisa lagu-lagu Sungai Penuh dan Kerinci itu bisa naik agak lebih bertingkat lagi gitu ya. Dan sekarang ini banyak sekali lagu-lagu yang sudah keluar, tetapi mungkin untuk selera musiknya aja sudah berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, karena sudah diperbaharui, sudah dipercantik, terus juga pengalaman juga lebih tinggi lagi gitu ya. Apalagi dipadupadankan dengan artis-artis yang luar biasa, salah satunya Mbak Meka sebagai penyanyi yang legendaris sekali, yang sudah lama menciptakan lagu-lagu yang luar biasa dengan seni suaranya. Apalagi juga Saiful Nufus, tidak diherankan lagi, apalagi Lara, terus juga Wulandari, salah satunya juga yang legendaris juga ada Mona Lisa. Banyak sekali yang tampil sekarang ini untuk bisa menjadi contoh untuk generasi-generasi kita bahwasanya lagu Sungai Penuh itu enggak ketinggalan zaman juga. Nah, musiknya juga sudah diolah, sudah dipercantik lagi. Kayak seperti kemarin juga yang sudah keluar ada Buta Toh Bimboing, terus juga ada lagu-lagu lainnya dari teman-teman yang lain seperti dari ini dari Spadi dan juga ada dari Iswara juga. Kita memperkenalkan lagu-lagu yang sudah hits di zamannya tetapi juga diperbaharui juga musiknya. Nah, dan salah satunya ini ya, lagu melemang ini menjadi daya tarik sendiri bahwasanya memang budaya di Sungai Penuh dan Kerinci itu tidak ketinggalan zaman juga dari zaman-zaman dulu. Bahwasanya memang dalam kegiatan perhelatan besar, kenapa tidak melemang itu dibangkitkan kembali dalam seni musik. Dan salah satunya diturunkanlah, dikeluarkanlah ide tersebut oleh para musisi-musisi luar biasa ini ya. Dan juga yang bagi yang penasaran boleh ditonton lagunya, dan bagi yang penasaran juga pengen dengar nanti kita hadirkan lagunya ya. Dan kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini, dan luar biasa juga kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa juga dari artis-artis Sungai Penuh ya, yang sudah banyak keluar albumnya saat sekarang ini. Salah satunya yang konsisten saat ini yaitu Sapadi. Luar biasa sekali ya, mana tahu ada kolaborasi. Berharap agak lain. Iya, dan juga tentunya untuk Anda semua ya, tentunya masih bersama kami, jangan lupa untuk hadir di perhelatan besar baik itu Sungai Penuh dan 5 Desa Tanjung Pauh juga akan melaksanakan Kenrisco. Nah, itulah bagaimana kalau cara kita memperhatikan Kenrisco saat sekarang ini, apakah sama dengan zaman-zaman sebelumnya ataukah berbeda? Nah, perbedaannya itu sangat signifikan, karena memang zaman dulu ya tidak menggunakan teknologi, karena handphone ini sudah agak
tidak dipergunakan handphone Android dulu, zaman-zaman dulu. Jadi masih fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di daerah. Salah satunya juga Kendurisco. Orang masih fokus ya. Dan juga kegiatan-kegiatan seperti di malam harinya kayak biasanya, ini menjadi pertanyaan juga ya, bahwasanya generasi saat sekarang ini apakah belum memahami Kendurisco tersebut atau gimana begitu ya. Karena sebenarnya waktu zaman 2007 lalu dan 2026 ini sangat berbeda sekali. Lalu 2007 lalu generasi muda, terus baik itu yang muda-muda, baik itu yang istilahnya dari anak kecil sampai yang dewasa begitu ya, memadati tempat perhelatan tersebut. Bukan hanya sampai jam 10 pendengar, sampai jam kadang sampai jam 1, jam 12 malam itu masih berbunyi gendang dan gongnya. Karena sampai malam itu semakin panas keadaannya begitu ya, seni dan budayanya. Tapi saat sekarang ini memang kita lihat bahasanya mungkin karena teknologi kah atau seperti apa begitu, banyak generasi yang kurang memahami bagaimana perjalanan dari Kendurisco tersebut, ataupun juga bahasanya

0: Seni kekeluargaannya, bergotong royongnya, nah dengan Malemang tadi. Nah, baik benar kami masih temani Anda di kebersamaan pagi hari ini dan mengantarkan kita di formasi pukul 9:54 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda, dan yang ingin dengarkan lagunya nanti kita akan hadirkan di formasi pukul 12 ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Sadis.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu, ya cuma kamu sendiri.

lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin. Apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangi?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Sederhana. Sebaiknya kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami teman Anda di kebersamaan hari ini. Dan di edisi 10:04:58 waktu Indonesia Barat, saya kami hadirkan warta berita olahraga Relay Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, karena kami masih menemani Anda hingga tepat informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tetapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so.
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Hey, bersiaplah. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidol Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil. Kali ini Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami pernah di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah aja jelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan pendengar, sekali lagi kita akan hadirkan beragam lagu-lagu daerah Nusantara ke tengah dua ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami, karena kami masih menemani Anda di edisi hari ini, tepat informasi pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali di kebersamaan siang hari ini. Dan seperti biasa kita di lagu-lagu daerah Nusantara hingga tepat di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan selamat siang untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Bagaimana Anda? Semoga sehat semuanya dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas walaupun di hari Senin. Biasanya Senin itu hari yang sangat sibuk luar biasa ya. Dan tidak terasa kita sudah berada di tanggal 29. Dan artinya beberapa hari lagi beberapa daerah akan melaksanakan kegiatan Kenduri Sko, yang mana Sungai Penuh itu sudah selama 19 tahun tidak melakukan ataupun melaksanakan kegiatan Kenduri Sko. Iya. Dan kita sedikit menjelaskan Kenduri Sko itu apa, dan biar semua tahu apa sih sebenarnya makna dari Kenduri Sko tersebut.

Nah, pendengar, sedikit informasi untuk Anda. Kendrisko ini adalah upacara adat terbesar, sakral, dan puncak tradisi masyarakat Sungai Penuh, Kerinci, di mana juga yang diwariskan turun-semurun sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, makna nama dari kenduri sendiri adalah selamatan jamuan syukur atau perayaan bersama. Nasko itu adalah pusaka tinggi, asal-usul, garis keturunan, adat, dan kehormatan kaum atau berakar dari kata saka atau leluhur atau garis ibu. Nah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghormati leluhur dan mensucikan, memandikan benda pusaka, keris, payung, adat, naskah kuno, dan lain-lain. Ini akan dilaksanakan akan kalau di Sungai Penuh nanti tepat di tanggal 1 itu mengeluarkan semua baik itu benda-benda pusaka yang ada di setiap luhahnya di 6 luhah, terus juga diadakan pembersihan lalu menjelaskan makna dari setiap pusaka adat tersebut, dan juga nantinya di tanggal 2 akan pensucian atau penyucian benda pusaka, terus di tanggal 3 nanti ada pemberian arahan apa-apa saja benda-benda pusaka tersebut. Dan juga tanggal 4 itu nantinya akan ada kegiatan pesta. Nah, pesta ini adalah semua rangkaian acara puncak, mulai dari tarian, masal, iyo-iyo, terus juga ada persembahan tari ranggung dari remaja-remaja di 6 luhah, terus ada putra-putri dari 6 luhah yang akan membawakan cirano yang dengan berisikan sirih, terus juga nantinya akan ada tampilan nyanyian atau tali dari beberapa artis legendaris dari Sungai Penuh sendiri. Dan juga pendengar, juga ada nantinya di tanggal 5 mengukuhkan gelar adat dan pemangku jabatan seperti depati, nini mama, terus serio, mangku, ngabi, dan segala macam. Dan juga meluruskan kesalahpahaman, mendamaikan perselisihan, mempererat persaudaraan dan juga persatuan, salah satunya di 6 luhah tersebut. Dan juga ada wujud syukur atas hasil panen dan keselamatan negeri gitu ya. Ini ada beberapa daerah yang juga melakukan kegiatan kendrisko tapi dalam wujud syukur atau hasil panen. Dan di mana pendengar, pelaksanaan biasanya digelar setiap 5 hingga 10 tahun sekali atau juga lebih dari beberapa tahun. Seperti di Sungai Penuh sendiri itu terakhir di tahun 2007 dan sekarang dilaksanakan di 2026. Berapa lama tahunnya gitu ya. Dan mengakibatkan ataupun juga melibatkan seluruh kaum secara gotong royong. Ini melaksanakan kegiatan apapun juga secara bergotong royong. Salah satunya kemarin kita sudah melihat acara Ajun Arah, terus rangkaian acaranya juga melaksanakan kegiatan gotong royong bersama. Salah satunya adalah mengangkat tiang karamentang atau bendera berupa warna-warni sebagai tanda bahwasannya di daerah itu dilaksanakan kenduri adat atau kenduri pusaka, di mana juga menjadi undangan untuk masyarakat, seluruh masyarakat yang melihat karamentang atau bendera tersebut agar dapat hadir di perhelatan besar tersebut. Dan juga rangkaian acara ini bisa seperti minta izin adat, mengeluarkan pusaka, doa, musyawarah, pengukuhan gelar, pidato nasihat adat atau jamuan bersama. Dan juga kaitan dengan cerita Taganai, dalam tradisi ini Taganai adalah tokoh pemimpin bijak yang berperan melerai perselisihan, meluruskan kesalahpahaman dan memulihkan perdamaian sesuai makna inti dari kendrisko tersebut sebagai perkat rukun damai antar warga. Dan salah satunya di sana ada perhelatan juga, bahwasanya bukan hanya sekedar untuk datang terus cuman melihat atraksi saja, tetapi juga kita harus memaknai apa sih itu setiap kegiatan yang dilakukan. Salah satunya ya, kita semua udah lama nih Sungai Penuh tidak melaksanakan kegiatan kendrisko. Nah, salah satunya yang paling ditunggu-tunggu adalah makanannya, karena kalau di Sungai Penuh sendiri ya, perhelatan kendrisko itu ada salah satu makanan yang menjadi ciri khas. Mungkin di daerah-daerah lain juga punya, seperti Padang sendiri juga punya ya, tapi di Sungai Penuh ini lemangnya luar biasa pendengar. Dan ini dicetuskan oleh Sapadi sendiri dalam rangkaian lagu-lagu daerah dengan judul Malemang. Nah, menyebut kendrisko
Kendrisco 6 Luhas Sungai Penuh sendiri, Melemang kini resmi dihadirkan oleh kolaborasi Lara Reta, Saiful Nufus, dan juga Mbak Mika sendiri. Dan dimana pendengar ya, lagu ini tercetus oleh Sapadi sendiri, dan juga ini lagu dihadirkan ataupun kolaborasi dari Lara Reta, Abak Meka, ada Saiful dan juga Wulandari yang akan menyanyikan lagu Malemang. Nah, lagu Malemang ini sendiri ya menjadi suatu ketertarikan juga buat pendengar semua, bahwasanya di kegiatan Kenduri Adat ataupun seperti Kendrisco sendiri itu Malemang itu paling sangat ditunggu-tunggu, karena Malemang bersama itu seperti gotong royong ya, sudah dijajarkan lemangnya, terus dibakar sama-sama, dimasukkan di dalam bulu sama-sama, terus juga banyak kegiatan yang dilaksanakan juga. Nah, pendengar, untuk itu kita hadirkan untuk Anda lagu Malemang dari Lara Reta, Saiful Nufus dan juga Mbak Meka dan juga Wulan dari kami. Ada untuk Anda semua, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Di mana saja Anda berada, tentunya tepat di formasi 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Dan menurut azan zuhur akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya.

Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih kami hadirkan lagu untuk Anda semuanya, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
2: Di balik sosok gagah bapak proklamator kita, Bung Karno, ada fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo. Beliau sering sakit-sakitan waktu kecil. Percaya nggak percaya, sang ayah kemudian mengganti namanya menjadi Soekarno. Dengan harapan nama baru membawa kesehatan dan kekuatan. Karno terinspirasi dari Karna, tokoh pewayangan yang gagah berani. Dan terbukti, Soekarno tumbuh jadi orator ulung yang membakar semangat juang. Fakta unik lainnya, sebelum jadi presiden, Bung Karno adalah seorang arsitek loh. Beliau lulusan Technische Hogeschool TU Bandung, atau sekarang ITB. Beliau turut merancang beberapa bangunan ikonik, termasuk desain awal Monumen Nasional.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: krusial dalam mencari jati diri. Kemudian Mike eksplorasi hal-hal yang baru dan sangat aktif secara sosial. Hal inilah menjadikan mereka target utama sindikat narkoba yang sengaja memanfaatkan rasa ingin tahu.
1: Selain itu, kurangnya keharmonisan dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberikan perhatian, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak dalam beraktivitas namun maupun bergaul di lingkungan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Ratusan warga Desa Pendung Hiang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, bergotong royong membersihkan semak belukar, sekaligus memperbaiki jalan penghubung menuju Desa Penawar, Kecamatan Setinjau Laut, Kabupaten Kerinci. Jalan yang telah terbengkalai selama lebih dari 10 tahun ini dipenuhi rumput liar, batu, tanah, dan menjadi licin saat hujan. Kondisi tersebut membuat pengendara, terutama petani yang mengangkut hasil panen, sering mengalami kecelakaan maupun tergelincir. Salah seorang warga, Salpani, menjelaskan dengan peralatan seadanya warga bekerja sejak pagi hari. Dana perbaikan diperoleh dari hasil iuran masyarakat yang digunakan untuk menyewa alat berat serta membeli batu koral guna meratakan badan jalan.
3: Karena jalan ini dibagi dua, ada yang kabupaten, ada yang kota punya. Untuk ke depan, tolong perhatian pemerintah terhadap ini akses yang bagus sekali. Ini jalan kota, ya. Jalan keluar pintu masuk Desa Pendung Hiang. Dan ini adalah basis ekonomi mereka. Ini ada irigasi sebelahnya. Tolong perhatikan ke depan. Jangan sampai jalan ini terbengkalai lagi. Seperti yang telah sudah tidak ada perhatian.
1: Menurut warga, jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan aktivitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian antar desa. Mereka berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen agar masyarakat tidak terus mengandalkan swadaya. Sementara itu, Camat Tanah Kampung Paspitawati turut hadir dalam kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Ia mengapresiasi kekompakan warga dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi serta kondisi jalan tersebut kepada pemerintah daerah agar menjadi prioritas pembangunan.
4: Dan terus terang saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Nenek Mama, tokoh masyarakat, kemudian kepala desa, dan juga seluruh masyarakat yang telah melakukan gotong royong secara swadaya. Kegiatan yang perlu kita selalu kembangkan di masyarakat karena memang di tengah-tengah efisiensi yang di pemerintahan kota tentu pembangunan harus ada prioritasnya kami. Tapi kami berharap ini dapat kedepannya dapat menjadi perhatian lagi dari pemerintah.
1: Pemerintah Kecamatan berharap peningkatan jalan Pendung Hiang Penawar dapat segera direalisasikan karena jalur ini memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci mengeluarkan peringatan dini terkait perakiraan cuaca tahun ini. Masyarakat di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Lantaran musim kemarau kali ini diprediksi akan jauh lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo, Kurnia Ningsi, menyampaikan bahwa fenomena dinamika atmosfer menunjukkan adanya penurunan cuaca curah hujan yang cukup signifikan untuk wilayah sisa pertengahan tahun ini. Pihak BMKG menjelaskan bahwa kondisi yang lebih kering ini dipicu oleh beberapa faktor iklim regional yang menekan pertumbuhan awan hujan di wilayah Jambi Barat. Khususnya dataran tinggi Kerinci dan Sungai Penuh, kondisi ini membawa sejumlah dampak potensi yang harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
5: Ya, karena dari prediksi BMKG, musim kemarau 2026 ini diprediksi lebih kering dari tahun kemarin maupun tahun 2023.
1: Menyikapi prediksi tersebut, BMKG Dipati Parubo meminta pemerintah Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh untuk segera melakukan langkah mitigasi yang terukur. Masyarakat juga diminta untuk sangat bijak dalam menggunakan air bersih dan menghentikan total praktik membuka lahan dengan cara dibakar. BMKG memastikan akan terus memperbarui data perakiraan cuaca secara berkala dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat guna meminimalkan dampak risiko bencana kekeringan ini.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kepala Perwakilan BKKBN Perwakilan Provinsi Jambi Zamhari mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat memperkuat sinergi dalam pembangunan keluarga sebagai fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikannya usai upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 pagi tadi bertempat di halaman kantor BKKBN Provinsi Jambi. Menurutnya, pembangunan nasional sejatinya berpusat pada manusia atau penduduk. Karena itu, kolaborasi lintas sektor harus terus diperkuat, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Ia menegaskan sesuai tugas BKKBN di bidang kependudukan, pembangunan tidak dapat berjalan sendiri. Sasaran pembangunan nasional hanya satu, yaitu penduduk. Sinergitas ini wajib dibangun, baik dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, sampai ke desa.
6: Namun hikmah yang perlu kita ambil hari ini, bagaimana sinergisitas kita di Provinsi Jambi ini untuk membangun Jambi lebih maju. Melalui keluarga-keluarga yang ada di Provinsi Jambi ini sebagai sasaran pembangunan kita di Provinsi Jambi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sasaran pembangunan nasional kita di Republik ini hanya satu, yaitu penduduk. Makanya hari ini sesuai dengan tupoksi kami melaksanakan tugas pemerintah bidang kependudukan, sinergisitas ini wajib kita bangun.
1: Zamhari berharap kerjasama seluruh pihak dapat menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat. Dalam peringatan Harganas ke-33 tingkat Provinsi Jambi bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Jambi Abdul Hasani dan turut dihadiri unsur Forkopimda tingkat Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya. Mengangkat tema Ayah Wajib Hadir, Wagub mengajak semua ayah di Provinsi Jambi dapat berperan aktif sehingga anak tidak kehilangan figur ayah dalam kehidupannya.
7: Tapi yang kita harapkan adalah bahwa kedua orang tua bisa mewarnai anak-anak. Utamanya adalah orang tua, bapak atau ayah jadi figur yang harus menjadi figur utama dan dia harus hadir. Tidak hanya fisiknya saja, bahkan fisiknya dikhawatirkan malah jarang-jarang bertemu karena memang asik dengan kesibukan kerja. Dan kita tidak bisa menyalahkan karena kerja itu adalah tugas pokoknya dalam rangka untuk bagaimana menghidupi fisik mungkin tidak bisa maksimal, syukur-syukur bisa bisa maksimal, tapi secara psikis dengan berbagai bentuk dan sebagainya.
1: Sementara itu, dalam upacara Harganas 2026 ini turut pula dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan kepada para pemenang lomba dari berbagai kategori.
2: Berita olahraga.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Dua atlet menembak Jambi berhasil meraih masing-masing satu perak dan perunggu pada kejuaraan nasional atau kejurnas multi-event di Jawa Barat pada 22 hingga 28 Juni 2026. Ketua Umum Pemprov Perbakin Jambi Raja P. Surbakti di Jambi Minggu mengatakan hasil kejurnas multi-event di Bandung, Jawa Barat yang baru usai, tim Jambi meraih satu perak dan satu perunggu dan menduduki peringkat ke-8 nasional pada ajang tersebut. Kedua atlet penembak Jambi yang tampil di nomor individual atau perorangan nomor 10 meter air pistol men yaitu peraih medali perak atas nama Muhammad Duyandra Ramadan, sedangkan medali perunggu dipersembahkan oleh Yana Yidai Sartika nomor 10 meter air pistol junior. Rajapi Surbakti mengatakan kedua atlet tersebut menjadi modal bagi Jambi untuk program pembinaan jangka panjang karena keduanya masih junior dan masih ada peluang meraih prestasi pada ajang nasional lainnya pada tingkat senior. Perbakin Jambi akan terus mendorong para atlet mudanya untuk terus mengikuti ajang kejurnas guna menambah pengalaman tanding sehingga mereka matang dan bisa bersaing di tingkat senior waktu mendatang. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. DLH Kota Jambi tutup puluhan TPS, penutupan disesuaikan dengan penerapan OBBM. BNN Kota Jambi ingatkan bahaya narkoba bagi generasi muda. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon 0811-6707-8850.
2: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Ya, beberengan untuk Dipro Dangdut ya, dangdutan yuk. Ayo bersama Mbak Citra Wulandari hadir menemani Anda untuk kebersamaan di siang ini pendengar. Di tembang lagu dangdutnya ya, melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp RRI Sungai Perlu, nomor yang sama nih 0811 7879 670.

0: Ya, pendengar, selamat siang untuk kebetulan sama di siang ini bersama Mbak Citra hadir menemani dan menyapa Anda semuanya pastinya ya yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat siang bersama saya Citra pastinya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, gak ada suaranya ini. Oke, 0218-7896-70. Kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini pastinya. Hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, bersama saya Citra Wulandari menemani Anda. Halo.
1: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini Rita Mudo.
0: Apa kabar? Baik ya?
1: Wah, panas di luar nih, masih di rumah. Belum panas nih.
0: Iya. Kesini aja, Pak. Dingin di sini. Adem.
1: Sama aja di rumah nih, nggak ada cuma panas.
0: Iya, di sini aja, full AC di sini.
1: Oh, lagunya dari Cikrisnawati.
0: Apa judulnya?
1: Apa adanya yang jelas dari C gitu.
0: Oke, spesial untuknya siapa nih? Lagunya untuk siapa?
1: Oh, untuk spesial buat Mbak Penyar. Terimalah salam dari kami, dari ladang gitu.
0: Oke, baik.
1: Dengar. Dapat salam, salam rindu jauh dari dadar. Aja.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Iya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini di tebang lagu-lagu dangdutnya di 0811 78 79 670.

Iya, dengan 0811-78-79-670 untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp Radio Sungai Poloh ataupun melalui nomor line telepon ya, silakan saja 0811-78-79-670.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Citra.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Arok, Bang.
0: Dengan siapa?
1: Saya Arok.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini? Suaranya nggak jelas.
1: Saya Arok, Bang. Saya Arok.
0: Kenapa di situ suaranya nggak jelas terus ya, Pak Pitoyo?
1: Iya, heran yuk.

Halo. Memang enggak jelas suaranya di sana ya Pak Pitoyo ya. Oke, baik pendengar, kita sapa lagi untuk Anda 0811 78 79 670 ya, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Ya, berpendengar 08.11.78.79.670, kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini 08.11.78.79.670 ya. Yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya untuk kebersamaan di siang ini, silakan saja 08.11.78.79.670. Di 08.11.78.79.670 bersama saya Mbak Citra pastinya menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Tetap bersama kami di 96.7 MHz.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Siang ini masih menyapa Anda ya di tembang lagu-lagu dangdutnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, hingga formasi pukul 15 nanti hadir menemani dan menyapa Anda. Yang ingin bergabung silakan saja 0817879670. Yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp RRI Sungai Penuh juga boleh ya di nomor yang sama 0817879670. Tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami, selamat beraktivitas dan selamat sosial untuk Anda yang di siang ini yang pastinya lagi menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitasnya tetap diberikan kelancar dan kemudahan. Bersama kami di 96,7 MHz.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Bebrengan masih menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, selamat siang, kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan untuk di siang ini. Apa kabar untuk Anda ya, pastinya yang bergabung boleh silakan saja 0811 7870 9670 ya. Untuk cuaca di Sungai Perno dan sekitarnya terang benderang sekali di siang ini ya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batang cap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Udara, tetap di udara.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital Audio Streaming, pendengar kami ucapkan selamat siang ya, dan tetap bersama RRI Penuh, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara untuk edisi hari ini. Dan kita akan mendengarkan selanjutnya ya untuk kebersamaan di edisi sore ini. Jangan kemana-mana, bersama RRI Penuh menemani dan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mozaik Indonesia. Dari bumi sepujuk Jambi, Sembilandura, kami sajikan Mozaik Indonesia. Program bagi pengembangan UMKM, pengentasan kemiskinan, penekanan inflasi, peningkatan investasi, stunting, dan disabilitas, serta potensi lainnya dalam kemajuan daerah. Mozaik Indonesia.
1: Ya, benar, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Kembali kita bersama dengan di Jambi untuk edisi sore hari ini, Jambi Sore. Bersama untuk UMKM Bicara, kali ini mengangkat geliat industri kreatif bidang fashion di Kota Jambi. Dan seperti apa gambarannya, ini kami sudah bersama dengan narasumber kita untuk geliat industri kreatif ini. Ada Bang Ediva, ini seorang desainer Kota Jambi ya. Kota apa provinsi nih Bang?
2: Provinsi Jambi, tinggalnya di kota.
1: Oke, sehat ya Bang?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat dulu, duit nyusul gitu ya.
2: Kalau bisa duit dulu.
1: Serius nih, mau duit dulu?
2: Iya.
1: Oh, nanti duitnya habis loh.
2: Kalau ada duit pasti sehat.
1: Oh gitu. Iya, prinsip orang beda-beda ya. Ada yang bilang sehat dulu gitu ya. Soalnya kalau sehat, duitnya bisa dipakai kemana-mana begitu.
2: Kalau ada.
1: Kalau ada duitnya. Masya Allah. Iya, iya. Karena memang apa-apa buntutnya duit, kata orang UUD gitu ya.
2: Iya.
1: Ujung-ujungnya duit. Oke. Okay. Bang Ediva ini udah senior banget ya di fashion Kota Jambi. Sejak kapan sih Bang?
2: Saya pulang dari Bandung tahun 2000.
1: Oh, aslinya Bandung nih?
2: Enggak, saya orang Tanjung Jabung Timur.
1: Oh.
2: Cuma tamat SMP saya langsung ke Bandung ikut paman.
1: Itu masih sekolah nggak tuh?
2: Ya, tamat SMP langsung di Bandung.
1: Langsung di Bandung? Sekolah?
2: Ya.
1: Lanjutin SMA-nya?
2: Ya, SMK.
1: Okay. SMK. Oh, SMK?
2: Ya.
1: Masa?
2: Jurusan busana.
1: Dikira ambil tata boga.
2: Tata boga. Okay. Jadi desainer ya.
1: Iya. Karena banyak juga teman kita di sini tata boga jadi penyiar kan.
2: Iya, betul. Iya,
1: ada yang apa namanya? Tata rias ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Teman di depan tata rias tuh yang abang tanyain tadi.
2: Oh.
1: Iya, yeah, jadi penyiar ya. Di sini ada satu tata boga jadi penyiar. Tapi tetap ya kayaknya basic apa tata riasnya masih nempel gitu ya, tata boganya tetap karena tetap suka masak kayak gitu juga. Oke, ini luar biasa. Ternyata memang dari kapan sih suka kok akhirnya ngambil SMK-nya ini desainer. Desainer apa tadi?
2: Busana.
1: Busana.
2: Busana. Enggak tahu, mungkin kenal merumah ibu saya juga dulu tukang jahit.
1: Oh, lanjutin.
2: Jadi ada gen gen alamnya dari situ. Basic saya kenal dari kecil, dari SD saya suka melukis. Dulu cita-citanya mau jadi pelukis malah.
1: Kenapa jadi melukis baju?
2: Dan ternyata ya mungkin karena basic melukis akhirnya jadi desainer, kan agak sedikit make sense ya. Nyambung.
1: Harus bisa gambar ya.
2: Kalau dulu kan gambarnya kayak
1: sawah,
2: Power Rangers, tahun 9 tahun 89 tuh kan ya cuma bisa gambar kan, tidak ada ini.
1: Oh, gambarnya pun ini
2: ya, pahlawan
1: Superman gitu ya, Superwoman.
2: Zaman-zaman itulah.
1: Oh, ternyata begitu. Kan ada juga orang yang melukis abstrak.
2: Iya,
1: Kalau ini memang
2: cenderung ke figur.
1: Ke figur. Oh, memang enggak terlalu jauh lah ya akhirnya kalau jadi desainer ya. Karena itu kan ada kostum yang digunakan.
2: Iya, betul,
1: ya. Terus akhirnya ke SMK, ambil tata busana. Oke. Di sana pasti kan ada juga sekarang ini orang promosi begitu. Ini lagi ini ya, penerima mahasiswa baru ya. Artinya ini juga bagaimana kemudian anak-anak gen kita sekarang ini, gen apa sekarang? Gen Z ya?
2: Sudah nano ya.
1: Beta, alpha gitu.
2: Macam-macam gen ya.
1: Okay. Ini kan mereka harus punya apa namanya arah begitu. Mau kemana sih sebenarnya? Kadang ada juga kan ikut-ikutan teman. Nah, kalau Bang Edi sebenarnya ngambil tata busana itu ikut-ikutan teman atau memang karena ada basicnya tadi ibu atau gimana sih?
2: Jadi passionnya saya memang udah di situ. Keinginannya memang sudah di situ. Kebetulan saya tinggal dengan paman dan paman saya waktu itu wakil kepala Telkom Bandung. Jadi saya rentingnya beliau ke saya, kita dikasih kebebasan sesuai dengan keinginan. Mm-mm. Kamu mau kemana nih? Mm-mm. Jadi beliau cuma ngikutin. Mm-mm. Ya akhirnya saya putusin ke situ.
1: Oh, bukan karena domisili dekat sama SMK itu?
2: Enggak, jauh malahan.
1: Oh, jauh,
2: tinggal di Kopo,
1: ya?
2: Sekolahnya di Buah Batu.
1: Oh. Iya, karena kan ada juga sekarang tuh penerimaan siswa baru, ada domisili, ada prestasi gitu, jalur-jalurnya ya.
2: Saat itu tahun 90, 91, 92
1: bebas
2: kan,
1: ya?
2: Bebas aja. Hmm. Nggak seperti sekarang kan.
1: Iya, benar.
2: Ada ininya.
1: Ada jalurnya ya, gitu
2: ada
1: ya, nggak sembarangan bisa masuk. Betul. Tapi paling tidak ini karena memang keinginan pribadi ya, gitu ya.
2: Betul.
1: Karena kan ada juga yang diarahkan nih,
2: ya,
1: anak-anak sekarang nih juga, nah, kan.
2: Itu makanya ada tren apa ya, orang tua juga harus bonding ke anak, parentingnya seperti apa, agar orang tua ngerti ini anak saya mau kemana. Tidak ada di tahun 90-an kan cenderung orang tua mengarahkan anak nih, kamu harus jadi pegawai, kamu harus jadi itu, jadi ini.
1: Kayaknya bagusnya jadi dokter gitu.
2: Sementara mungkin passion anaknya gak di situ. Bukti, tapi ya tidak di tahun 90-an juga, sampai sekarang pun buktinya. Tadi kata Boga ada yang jadi penyiar.
1: Adanya lowongannya itu.
2: Jadi balik-balik ya, rencana kita bagus ya, mungkin rencana Tuhan lebih bagus, bagus lagi.
1: Ya.
2: Lebih bagus lagi.
1: Walaupun bisa juga penyiar, tukang masak gitu ya. Habis nyiar kan masak dia.
2: Atau ngebahas masakan sambil nyiar kan.
1: Benar-benar. Iya, karena memang sekarang itu harus ada arah ya,
2: benar enggak
1: sih, Bang?
2: Iya, benar. Karena generasi sekarang ya mungkin sangat tidak diharapkan untuk selesai kuliah harus jadi pegawai, enggak. Ya mentalnya udah beda lagi zaman sekarang. Kebutuhannya juga beda. Artinya ya selesai pendidikan ya harus siap dengan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan jalur pendidikan yang dia tempuh.
1: Betul.
2: Karena kebutuhan hidup yang nyata itu beda dengan duduk di sekolah itu beda.
1: Iya. Pernah nggak sih kepikir aku sekolah bertahun-tahun terus ilmunya yang kepake cuma ilmu menggambar pakaian itu gitu.
2: Nah, sebenarnya enggak. Kalau saya berpikirnya begini, sekolah itu kan mengarahkan kita untuk lebih cerdas menyikapi sesuatu.
1: Bukan, pola pikir ya?
2: Iya, pola pikir. Bukan harus jadi seperti yang kita pelajari, enggak. Jadi tergantung ke orangnya lagi sih ya. Cara mereka berpikir seperti apa. Bahkan kadang ada yang S1 dia buka kafe, dia jual makanan. S1-nya ekonomi. Mungkin ilmu ekonominya diterapkan untuk
1: manajemen,
2: pemasaran dan sebagainya. Ya sebenarnya sih nyambung-nyambung aja.
1: Asal disambung-sambungin.
2: Asal disambung-sambungin. Gitu
1: ya. Okay. Ini kan kita ada namanya industri kreatif.
2: Ya, betul.
1: Nah, artinya memang kita sekarang dituntut untuk kreatif ya.
2: Iya, betul.
1: Walaupun begitu ada basic ilmu ini itu segala macam, kalau nggak kreatif nggak bisa.
2: Nggak bisa di era sekarang nggak bisa. Memang kreativitas itu nomor satu. Khususnya kayak saya desainer, di otomatis di bidangnya fashion kan. Jadi desainer nanti dia harus mengerti juga fashionpreneurnya, bisnis di fashionnya apa. Jadi desainer tuh bukan mentok hanya peragaan udah itu udah. Dia harus hidup, dia harus makan.
1: Benar.
2: Ekonominya juga harus dipikirkan. Nah, kalau di Jambi sih saya perhatikan adik-adik sudah ngerti yang namanya adik-adik desainer muda ya. Fashionpreneur mereka sudah ada produksi koleksi-koleksi. Ya untuk kelanjutan sih sebenarnya, kelanjutan industri tadi. Dan tentu berawal dari hal-hal kreatif yang kecil dulu, karena kan dibutuhkan modal besar.
1: Tapi apakah memang butuh begitu keilmuan tuh yang Abang Edi kan ambil
2: busana?
1: Butuh nggak sih sebenarnya untuk seorang menjadi sesuatu, misalnya kayak Bang Edi desainer, bener nggak sih harus begitu ngambil SMK tata busana kayak gitu?
2: Iya harus, karena keilmuan dasarnya harus ada dulu. Misalnya gini, mau jadi chef tapi dia gak ngerti dasar dari
1: masakan.
2: Dia gak akan jadi. Jadi makanya dari awal si pribadinya, si anaknya juga harus ngerti dia punya passionnya apa. Jadi dari situ, jadi dia tinggal melanjutkan dengan basic yang sudah ada. Yang susah itu kalau mau berbuat sesuatu tapi basic gak ada. Dan itu kebanyakan sekarang anak-anak seperti itu.
1: Banyak seperti itu.
2: Pengen seperti ini, pengen buka kafe, dia gak ngerti. Gak pernah belajar tentang barista, gak pernah belajar tentang main course dan sebagainya. Tiba-tiba buka kafe, kelebihannya aja cuma modal kuat.
1: Cuma modal.
2: Akhirnya pas setahun tuh kafe tutup.
1: Tapi tadi katanya yang penting duitnya.
2: Ya duit untuk kehidupan bukan untuk usaha ya.
1: Iya, karena harus ada begitu ya. Ya
2: betul.
1: Dan di dunia fashion untuk Jambi ini sepertinya mulai ada perkembangan atau masih seperti itu aja?
2: Sebenarnya kalau perkembangan SDM-nya banyak. Mm-mm. Perkembangan SDM-nya banyak, cuma mm-hmm. mungkin situasi ekonomi saat ini, mm-hmm. ya mungkin kita tahu sama tahu lah di segala lini ada apa ya efisiensi di anggaran ya.
1: Efisiensi anggaran. Nah,
2: sementara yang banyak memakai jasa-jasa fashion designer itu kan kebanyakan pegawai.
1: Oh iya.
2: Ya ASN ya, mm-hmm. nah, swasta. Cuma mereka akhirnya mm-hmm. yang mungkin selama ini setahun mereka bisa bikin 5-4 mm-hmm. baju. Mm-hmm. Sekarang mungkin setahun cuma satu. Seperti itu dampak ekonomi sekarang tuh sangat berpengaruh di dunia fashion. Jadi yang bertahan, mm-mm. yang mengerti mm-mm. mereka arahnya kemana, yang tidak mereka pasti akan gulung tikar.
1: Iya, karena memang ini sesuatu yang boleh dikatakan seorang desainer itu merancang, tapi tidak semua orang kemudian menggunakan jasa desainer kan.
2: Iya benar.
1: Karena itu baju cantik, udah beli aja gitu kan. Gak tahu siapa desainernya gitu ya.
2: Benar. Jadi itu balik-balik ke personalnya orang ya, penikmat fashion itu sendiri. Ada yang memang yang hobi dengan sesuatu yang ada branding. Yang brandednya ada satu, kedua. Ada yang memang cuek, terserah, yang penting nyaman dipakai. Betul. Kemudian juga balik-balik ke masalah biaya. Mm-mm. Ada yang memang gayanya sudah high fashion, ada mm-mm. yang low fashion, ada yang middle fashion. Mm-mm. Jadi misalnya seperti merek-merek yang menengah ke bawah, kayak mm-mm. Uniqlo dan sebagainya, itu kan pas fashion yang memang bisa dinikmati, bisa dipakai kemana-mana. Tapi kalau ke desainer kan otomatis atas dari itu lagi, trans biaya dan sebagainya.
1: Benar-benar.
2: Jadi ya tergantung desainer, maka saya bilang tergantung desainernya, segmen produknya itu diarahin kemana dulu.
1: Nah kalau Bang Edi kemana?
2: Kalau saya menengah ke atas ada, menengah ke bawah juga ada.
1: Oh jadi semua diambil gitu?
2: Ya, jadi kita gak boleh milah-milah kalau kondisi kayak sekarang.
1: Iya, karena memang lagi gonjang-ganjing, gak jelas gitu ya.
2: Semua lini, akhirnya dampak ekonominya kan terasa sampai ke bawah-bawah.
1: Bener.
2: Khususnya tuh usaha kecil. Bukan fashion aja, mungkin kuliner terasa, kriya berasa juga, macam-macam semua pasti terasa sih.
1: Dan itu harus benar-benar harus harus punya trik tersendiri supaya tetap
2: bertahan.
1: Iya. Nah,
2: jadi ya itu tadi harus mengerti ini arah. Kalau seperti saya pribadi yang untuk high fashion saya bekerja sama dengan desainer pusat, kita ada produk kesana. Kalau yang menengah ke bawah kita tetap di daerah. Jadi yang mungkin di bawah 800-an ribu harganya ke bawah kita ada. Yang di atas 2 juta juga kita tidak, tapi kita tidak di Jambi jualnya, di luar.
1: Oke. Kalaupun di Jambi mungkin ada orang-orangnya begitu ya,
2: benar.
1: Ditawarin ya.
2: Iya, itu custom. Artinya kalau yang iya, yang bos-bos sih banyak juga.
1: Kan ada beberapa pagelaran begitu ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi nih. Kemarin itu di rumah adat ya, rumah adat Merangin ya, di apa?
2: Itu event
1: MTK ya, provinsi ya.
2: Event kabupaten ya?
1: Provinsi ya.
2: Jambi.
1: Kurang tahu juga, tapi bagaimana kemudian budaya Melayu itu kemudian ada fashion yang menampilkan para OPD bupatinya, ibu bupatinya, segala macamnya. Ini keterlibatan desainer ada nggak di kegiatan-kegiatan seperti itu? Tapi kunci dulu ya ceritanya ya. Kemudian Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Bincang Sore terkait dengan UMKM Bicara. Anda yang tertarik bersama kami bisa di line telepon 0811-6707-8850, bisa bersama di 0811-6707-8850. Masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.
4: Anda masih mengikuti Mozaik Indonesia.
5: Ayo, terima kasih Anda tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Masih di Bincang UMKM sore hari ini, pendengar. Anda ingin bergabung bersama kami di Bincang Sore UMKM Bicara, silakan saja di 0811-67-078-50 ya, 0811-67-078-50. Ini kita bincang terkait dengan geliat industri kreatif bidang fashion di Kota Jambi. Karena ada banyak orang yang kemudian memilih begitu ya, karena memang hidup ini adalah pilihan. Nah, untuk mungkin anak-anak yang baru selesai SMP mau melanjutkan ke SMA atau ke SMK begitu ya, ternyata nih harus ada menetapkan hati juga begitu. Mau apa sih ke depan, mau jadi apa begitu. Salah satu profesi yang mungkin belum terlalu menjadi favorit lah begitu ya, karena kalau ditanya mau jadi apa, guru, polisi gitu ya bang ya,
6: dokter
5: ya, belum ada, desainer begitu ya. Nah, yang terbaru tuh memang youtuber, ya kan, itu udah mulai masuk tuh ya, dalam pertanyaan tuh kan jawabannya
6: blogger,
5: itu udah masuk gitu ya. Tapi kalau desainer, nah belum. Ternyata begitu ada sekolah menengah kejuruan yang bisa dipilih nih untuk yang tertarik dengan dunia fashion. Artinya kalau misalnya apa mau pakai baju, pengen ngerancang sendiri begitu ya, bisa ke Tata Busana begitu ya bang ya.
6: Iya betul.
5: Nah, kalau yang suka masak bisa ke Tata Boga, yang suka dandan ke Tata Rias begitu. Yang suka ngitung-ngitung duit orang, akuntansi ya.
6: Ngitung-ngitung harta orang.
5: Oke. Karena memang namanya sekolah menengah kejuruan ini sudah ada sejak lama,
6: sudah,
5: begitu ya. Termasuk jurusan kita Tata Busana ini. Tapi mungkin masih terpatri itu adalah tamat SMP ya, SMA, ya kan?
6: Betul.
5: SMK apa sih, masih barang inilah ya.
6: Iya, STM.
5: Iya. Walaupun sekarang jurusan SMK tuh udah macam-macam ya.
6: Iya, betul.
5: Kayak yang sekarang magang di RRI ini ada yang broadcast, ada yang apa namanya tuh multimedia, kayak
6: perhotelan
5: gitu. Nah, perhotelan juga ada, macam-macam sebenarnya ya. Tapi mungkin arahnya tuh ya yang kadang-kadang tuh belum paham mau kemana begitu. Karena lagi-lagi balik-balik profesi yang terpatri itu belum terlalu banyak ya.
6: Iya, betul. Karena itu tadi gen yang generasinya kita yang lahir tahun 70-an, dari kecil memang sudah ditempa untuk mandiri kan. Kita nggak ada fasilitas dulu, jadi harus kreatif.
5: Persaingan saudara juga banyak gitu ya.
6: Mainnya kalau nggak kreatif, nggak punya mobil-mobilan, mungkin dari kulit jeruk Bali. Kalau sekarang itu nggak ada lagi, mereka mainnya gadget. Nonton. Jadi anak-anak sekarang ya udah pola pikir. Jadi keinginan mereka tuh yang nggak nonton aja.
5: Iya sih, jadi lebih instan ya.
6: Ya, jadi generasi sekarang mungkin lebih cenderung lebih lemah. Dibandingkan generasi 70-an, 80-an. Karena generasi saya yang 70-an itu memang kita dituntut untuk kreatif, untuk mandiri. SD aja saya kelas 6 sudah harus pandai cuci sepatu, cuci baju sendiri. Kalau sekarang kan enggak. SMA juga dia enggak ngerti cuci baju.
5: Nah, itu balik-baliknya pola asuh tadi bang, ya, parenting ya.
6: Ya, parenting tadi. Karena ya mungkin terlalu modern kali ya.
5: Terlalu modern atau itu pengaruh juga pada program keluarga berencana yang berhasil gitu. Yeah. Jadi setiap rumah tangga dua anaknya. Sehingga yeah. anaknya bilang, capek-capek kerja buat apa sih duitnya kalau bukan buat kami? Kayak gitu.
6: Ya, itu tadi. Kecenderungan lingkungan. Mm-mm. Jadi mereka enggak bisa mutusin mereka mau jadi apa. Mm-mm. Lihat besok aja. Mm-mm. Tergantung biaya.
5: Iya, iya, iya.
6: Ya sekarang kan semuanya serba terbuka. Mau mm-mm. masuk polisi sekian.
5: Iya, yeah, ya.
6: Kuliah di kedokteran sekian. Iya toh?
5: Rahasia umum ya. Kata orang tuh yeah. rahasia nah, gitu rahasia. Ya. Tapi rahasia umum gitu.
6: Jadi makanya ketika generasi yang sekarang tuh mereka enggak ngerti, mereka punya bakatnya apa tuh enggak paham. Karena dari kecil kan mereka memang tidak terlatih untuk kreatif.
5: Ya, terlatihnya patah hati ya, ya. Kayak lagu. Terlatih patah hati. Ya, ngeri banget kan. Padahal persaingan sekarang ini bukan hanya antara anak satu dengan anak lain, tapi anak di seluruh dunia begitu ya, ya. Ada bonus demografi juga kan. 2030, ini sudah 2026. Artinya ya. Kan tinggal berapa tuh? 4 tahun kan?
6: Iya, betul.
5: Ngeri gak sih?
6: Ya, ngeri sekali. Jadi generasi sekarang kan banyak tidak siap. SDM-nya ya banyak, tapi kemampuannya kan kurang. Skill, keahlian, yang sebenarnya memang itu wajib dimiliki semua anak generasi baru ya. Itu wajib, wajib mau apapun itu. Ya maaf ngomong, mau jadi TKI jadi pembantu juga harus ada skill kan.
5: Bener.
6: Harus ngerti teknik bersihin WC.
5: Iya.
6: Teknik ngelap jendela.
5: Benar-benar. Pakai mesin cuci pun begitu ya. Kata orang tinggal muter aja.
6: Enggak,
5: mau diputer gitu.
6: Karena mesin cuci kita di Indonesia sama luar negeri kan beda.
5: Nah tuh.
6: Jadi kan artinya apa? Ya butuh ilmu. Butuh keahlian. Padahal maaf hanya sebagai ART.
5: Iya.
6: Apalagi kalau tenaga ahli kan harus punya kemampuan yang lebih lagi.
5: Benar-benar. Iya, dan persaingan itu sekarang tuh memang benar-benar soft skill yang harus kita utamakan ya.
6: Iya, betul. Nah, akhirnya berhubungan kalau tidak jadi pegawai akhirnya mereka nganggur. Sementara mereka bisa, mungkin ada bakat, mereka bisa jadi UMKM tadi kan, terserah. Yang sekolahnya di Tata Boga, dia bisa produk snack.
5: Iya.
6: Yang akhirnya juga bisa jadi besar kan.
5: Karena banyak juga anak-anak kita yang punya bakat masak begitu ya, kemudian ditekuni, terus akhirnya ngebrand gitu, punya sendiri.
6: Iya betul, kan? Dan itu menjanjikan sebenarnya, kalau mereka memang punya niat untuk mandiri.
5: Iya, karena kalau sekarang kita lihat tuh baliknya ke pola asuh ya,
6: ya
5: karena
6: benar.
5: Apa kalau dulu orang tua kita mungkin yang sibuk kerja itu ayah,
6: ya, betul.
5: Mungkin ibu di rumah. Kalau sekarang kan ayah ibu sama-sama gitu.
6: Iya kerja, jadi anaknya kadang-kadang besarnya kan sama pembantu.
5: Iya, sekolah-sekolahnya sama nenek ya.
6: Iya, jadi sister.
5: Iya.
6: Jadi itu tadi, jadi SDM-nya kurang. Ketika disuruh mandiri mereka nggak ngerti mau ngapain, mandirinya produknya apa, nggak paham kan?
5: Iya.
6: Seperti mereka belajar barista, mereka sebenarnya bisa produk minuman kopi dan sebagainya kan. Dan itu menjanjikan juga untuk hidup sih, untuk masa depan.
5: Jadi benar-benar ya harus punya yang namanya kreativitas gitu ya.
6: Ya betul, kreativitas itu nomor satu.
5: Ya apalagi sekarang itu kita dunia itu sudah terbuka banget kan.
6: Ya benar.
5: Kita ambil HP sudah terakses kemana-mana begitu.
6: Betul. Jadi misalnya begini, kayak kami di fashion, di dunia fashion ya. Kita kan gak ngerti teknik ini, gadget kan ada. Boleh lihat di YouTube, boleh lihat di browser teknik seperti ini, bagaimana cara membuatnya kan. Akhirnya sudah mengerti karena ilmu dasarnya sudah ada, tinggal kembangkan. Akhirnya kan jadi produk yang baru.
5: Betul.
6: Teknik yang baru, dah itu bisa meningkatkan produksi kan. Bisa bikin keunikan. Jadi sekarang ini kalau di dunia fashion harus berlomba lebih kreatif. Masing-masing desainer harus punya keunikan sendiri kalau mau tetap dilirik sama pasar. Jadi ketika orang beli ini, oh ya ini udah gak, mereka gak perlu lihat mereknya, tapi udah tahu oh ini Ediva.
5: Gitu.
6: Oh ini Fahmi Clip. Oh ini Yani Oscar contohnya. Karena dari touching sentuhan desainnya itu udah kelihatan.
5: Udah kelihatan.
6: Nah itu tadi, kalau mau maju di dunia fashion, mau bertahan di dunia fashion seperti itu.
5: Bang Edi kan tadi kan sebut bahwa apa namanya konsumen itu salah satu diantaranya adalah ASN
6: ya,
5: gitu ya.
6: Betul, ya.
5: Nah ini keterlibatan di misalnya event-event yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, kota, kabupaten, mungkin ada nggak sih bang?
6: Selalu ada sih setiap tahun, mungkin momennya di HUT Jambi atau expo ini expo itu. Kadang-kadang kita juga diundang, dikasih tempat gratis. Kalaupun tidak ada itu kita ambil sendiri. Artinya eventnya ya udah ambil mandiri gitu. Harus berani. Challenge lah. Ya beragam sih. Sebelum-sebelumnya lancar, mungkin karena memang kondisi ekonomi Indonesia lagi tidak baik-baik saja.
5: Efisiensi anggaran lah sebetulnya.
6: Iya
5: gitu
6: betul. Akhirnya semuanya UMKM pun ingin mengambil wadah, berpikir lagi berkali-kali. Ini nanti balik modal enggak? Karena ya kondisinya kayak sekarang kan. Ya butuh mental lagi. Jadi UMKM-nya sebenarnya juga harus cerdas. Dia bisa jual online di media sosial pribadinya kan.
5: Iya betul.
6: Jadi semuanya ada solusi sih. Seandainya tidak bisa langsung, ada stand kan kita manfaatkan media sosial untuk berpromosi. Itu aja, sederhana kok.
5: Iya, artinya akhirnya segala cara harus ditempuh.
6: Iya, dicoba. Dicoba. Saya seperti itu. Jadi kalau ada produk baru, saya punya IG, saya share di situ. Kadang ada yang lebih baru lagi, ya udah saya dari dulu teknik dagang saya itu dagang kaki lima kalau saya bilang. Kontak di WA saya kan banyak. Ada produk baru ya udah saya kirim satu-satu. Ini yang terbaru, ini yang terbaru.
5: Kata tuh door to door gitu ya.
6: Kalau dulu kan kita gedor pintu nih. Sekarang gedornya gedor asal. Jadi manfaatkan semua fasilitas yang ada di tangan aja. Jadi oh ya saya suka itu, bisa dikirim enggak atau boleh enggak kita coba bisa diantar. Ya itu aja. Ya akhirnya ya jemput bola lebih tepatnya seperti itu.
5: Iya. Bagaimanapun kalau kita mau apa usaha kita tetap berjalan begitu ya.
6: Iya, betul.
5: Apa kalau hanya mengandalkan apa? Mungkin event kayaknya di 2026 ini agak lesu ya?
6: Iya, 2025, 2026. Jadi memang ya lesu ya, benar ya lesu. Balik-balik ke anggaran tadi kali.
5: Iya, padahal ini kan ada agenda tahunan ya boleh dikatakan ya, diselenggarakan pemerintah provinsi, kota, kabupaten, juga ada instansi misalnya BI gitu ya.
6: Kalau ke KBI kita diundang terus.
5: Serambi tuh ya.
6: Festival si Ginjai. Kita selalu diundang, diundang kita ikut.
5: Kerasa nggak sih lesunya itu bukan hanya di apa namanya instansi lembaga, tapi juga masyarakat.
6: Ya terasa, karena yang otomatis sekarang orang pada hemat. Ya mereka tidak akan beli baju buat bahagia, mereka beli baju itu buat kebutuhan.
5: Bukan lagi buat gaya gitu ya. Iya,
6: kalau dulu-dulu masih normal-normal ekonominya, mereka kan beli ini untuk nanti disimpan dulu untuk koleksi. Sekarang mereka udah enggak mau koleksi lagi.
5: Iya, sekarang koleksinya emas.
6: Iya. Investasinya ke emas. Emas sama perak tuh.
5: Benar-benar. Ntar kita ngobrol lagi ya. Kita jeda dan mendengar Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Kita ikuti tanda waktu mendirikan ibadah salat asar sore hari ini berupa beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

FM 88,5 1 RRI Jambi.

0: Ayunan masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Bincang Sore ini, UMKM Bicara. Karena bagaimanapun salah satu sektor yang tetap bertahan begitu ya, di tengah gempuran. Apalagi Selat Hormuz itu masih jadi perebutan juga ya, yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan kayaknya. Walaupun dibilang kan cuma bahan bakar aja yang ini, tapi kehidupan kita ini tanpa bahan bakar gak bisa ini, gak bisa jalan begitu ya. Jadi kalau misalnya Selat Hormuz itu masih menjadi sengketa, ya kayaknya balik-baliknya dampaknya kemana-mana begitu ya. Apalagi pemerintah masih dengan aturan efisiensi anggaran.
1: Iya betul.
0: Ya kan? Pada akhirnya juga berpengaruh pada yang namanya industri kreatif, apalagi bidang fashion.
1: Iya betul.
0: Bagai dibilang tadi, kalau sekarang orang nggak mikirin gaya lagi begitu ya, ya kalau benar. Butuh dibeli
1: ya.
0: Kalau dulu masih ada gitu ya,
1: buat koleksi kan. Ini buat cadangan baju. Kalau sekarang kan nggak seperti itu lagi konsepnya mereka.
0: Artinya memang ada sesuatu yang terjadi begitu. Kata orang Indonesia nggak baik-baik saja gitu ya, Bang,
1: betul.
0: Ya
1: iya betul. Jadi dari segala lini apalagi fashion itu terasa penurunan penghasilan ya. Untuk pelaku industri kreatif itu sangat terasa. Kafe di Jambi juga banyak tutup tuh.
0: Iya ya.
1: Iya, kafe-kafe besar dekat rumah juga banyak kafe yang udah buka satu tahun tutup.
0: Balik-baliknya strategi pemasarannya mungkin
1: ya,
0: juga.
1: Iya, itu satu kedua. Ya. Bukan masalah pemasaran aja, konsumennya udah kurang. Ya orang biasanya kalau ekonominya aman-aman mungkin bisa seminggu 4 kali duduk di kafe ngopi.
0: Iya.
1: Sekarang kan seminggu sekali juga belum tentu ngapain.
0: Kecuali ada teman ulang tahun gitu ya.
1: Iya, betul. Itu kan pas momen-momennya aja.
0: Ada sesuatu yang menjadi alasan begitu ya.
1: Iya, harus yang kafe yang rame yang kalau yang kalau harganya yang murah meriah. Yeah. Standar kantong anak muda. Kalau yang udah standar hotel ya gak akan ada yang mampir.
0: Iya, yeah. Kalaupun rame mungkin mereka karena ada wifi gratis ya.
1: Itu satu. Yang kedua mungkin yang punya teman.
0: Jadi numpang nongkrong. Jadi ini balik-baliknya ya, namanya industri kreatif ini kan isinya orang-orang yang kreatif.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dan kreatif itu dalam tanda petik biasanya tinggi posisi tawarnya. Tapi sekarang enggak lah.
1: Gimana ya kalau kondisi sekarang namun sekreatif apapun, kalau kondisi ekonominya juga lagi tidak baik-baik saja, ya tetap aja susah kan. Cuma itu tadi harus bertahan. Bertahannya seperti apa? Kayak kami pun memproduksi yang tidak seharusnya kami produksi, kami tidak produksi lagi. Misalnya desainer kan kebanyakan buat kepuasan batin nih. Bikin baju mau laku mau enggak, masa bodoh. Sementara kan itu pakai biaya. Nah itu sudah kita stop dulu. Jadi benar-benar
0: jadi masih sebatas gambar aja lah gitu ya.
1: Enggak, maksudnya gini, biasa kan desainer dapat bahan ini beli, bikin koleksi unik. Hanya sekedar untuk kepuasan batin kan. Nah, sekarang enggak seperti itu lagi. Sayang modalnya, mungkin modal satu baju bisa 1 juta kalau diproduksi untuk baju yang untuk di ready to wear. Itu kan lumayan buat dijual, baju yang 300 ribu, 400 ribu. Kan itu masih tetap laku sih. Masih tetap ramai yang beli. Sayang kan modalnya mendingan diputar ke situ. Kadang-kadang kan desainer kan suka flexing. Bikin karya sekian. Sementara itu baju yang dibikin gak laku-laku, modalnya tertanam di situ. Nah itu yang sudah kita kurangin untuk saat ini.
0: Jadi kreatifnya udah mulai melihat ini juga ya.
1: Sudah ke
0: kondisi ya.
1: Money oriented sekarang. Bukan kepuasan batin aja. Kepuasan batin tuh nanti lagi kalau ekonominya baik baru bikin pakaian yang aneh-aneh gitu kan.
0: Oke. Ini ada tentunya kita punya harapan nggak sih dukungan pemerintah seperti itu?
1: Pasti dari dulu memang kita selalu bersinergi dengan pemerintah. Cuma dengan kondisi yang sekarang pemerintahnya ada nggak ada energi mau ngapain. Artinya apa, pelaku usaha kreatif ya harus mengandalkan energi dia sendiri atau bermitra dengan swasta, bermitra dengan rekan-rekanan, kolaborasi. Nah tren dunia sekarang pun tren dunia fashion bahkan di dunia itu tuh namanya kolaborasi, itu sudah digalakkan. Artinya brand ini berkolaborasi dengan brand itu untuk menghasilkan produk baru. Kadang-kadang kan orang cenderung begini, ada yang seneng misalnya Dior, seneng dengan LV. Nah yang dua brand ini kan sudah banyak produk kolaborasi mereka. Misalnya seperti saya produk saya ada kain jerumat. Kalau saya sendiri yang ini gak mungkin, hanya saya kolaborasi dengan Kori Kastubi, desainer Jakarta. Dia produksi baju khas rancangan dia, kainnya kain saya. kadang-kadang sentuhan tangan saya kan beda dengan sentuhan tangan beliau.
0: Yeah.
1: Akhirnya mungkin orang lihat, oh ini kainnya jerumat tapi nuansanya seperti ini, stylenya seperti ini. Akhirnya kan timbul animo mau belanja kan. Nah sama kayak desainer Jambi sekarang, mereka harus meng-up batik Jambi. Itu nanti kan bersinergi akhirnya. Orang mikir gini, beli batik belum pajahit, repot dong.
0: Iya benar. Akhirnya, itu tadi ya.
1: Akhirnya mereka
0: nggak lagi mikirin gaya.
1: Iya. Akhirnya karena kolaborasi pembatik dengan desainer timbul karya baru. Nah si pembeli pun dengan harga 400, ah ini hasil sudah bagus tinggal pakai. Kalau senang motifnya suka ambil sudah jadi baju.
0: Benar.
1: Karena kalau mikirin beli bahan lagi, jasa jahit lagi, itu mending kalau jadi bagus, kalau enggak. Nah, itu yang sudah agak berkurang. Jadi penjahit ya mungkin enggak sepi job juga sekarang. Itu agak kesian juga sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena pembatik pun kalau hanya mereka jual bahan, mereka juga merana. Karena orang pada mikir beli bahan ini harus dijahit.
0: Ongkos jahitnya, benar.
1: Jadi itu tadi tren yang namanya kolaborasi, saling bersinergi itu. Iya. Wajib. Kalau kita mengandalkan pemerintah saja dengan kondisi yang kayak sekarang, itu kita nggak maju-maju. Ya, suatu saat pemerintah akan support lagi kalau kondisinya pulih, kalau.
0: Malah orang prediksi ini ntar rupiah sampai 25.000, ngeri banget ya.
1: Iya, nggak apa-apa kita jadi pound sterling sekalian.
0: Iya, karena kadang-kadang kalau kita dengar omongan orang-orang pinter gitu ya, jadi
1: kita akhirnya jadi bodoh. Jadi bodoh akhirnya kita kena mental takut.
0: Iya,
1: sebenarnya sebenarnya ya itu para orang pinter berprediksi seperti itu. Iya. Kita yang tidak pinter kita giat aja terus.
0: Benar. Karena bagaimanapun rezeki itu dari Allah gitu.
1: Iya, benar, rezeki tidak tertukar, tidak pernah salah alamat.
0: Betul.
1: Jadi itu tadi, itu balik-balik tadi ya. Kami di dunia fashion pun kami bisa bersiar di dunia fashion, mensupport adik-adik. Seperti yang kita barusan bahas bahwa rezeki tidak tertukar. Artinya tujuannya apa? Tetap semangat. Jangan takut, wah desainer banyak yang muda-muda bermunculan. Ya gak masalah.
0: Benar.
1: Artinya apa? Yang senior-senior harus lebih kreatif lagi.
0: Iya. Kalau boleh mencontoh Alfa dan Indo gitu ya. Mereka tetanggaan tuh ya. Sama-sama barangnya itu dagangannya. Tapi kayaknya mereka yakin banget gitu.
1: Jadi
0: gak akan tertukar rezeki sendiri-sendiri gitu ya. Mereka jadi, kan selalu berdua tuh ya.
1: Jadi begini, itu tadi strategi.
0: Iya.
1: Mereka bikin dua grup, Alfa dan Indo.
0: Iya.
1: Grup pusatnya satu loh di atas.
0: Betul.
1: Kenapa? Biar kita ada pilihan. Mungkin di situ ada yang mahal, di situ murah. Di situ murah, di sini mahal.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita dimainin.
0: Benar.
1: Iya kan? Iya, sebenarnya mereka satu grup semua itu. Strategi marketingnya keren.
0: Iya. Tapi itu menjadi apa namanya, harusnya menjadi perenungan kita deh ya, buat kita yang punya usaha kecil-kecil tuh sebenarnya malah jangan takut gitu.
1: Iya betul.
0: Rezeki itu sudah ada yang ngatur, nggak akan tertukar. Rezeki sudah sendiri-sendiri begitu ya.
1: Jadi makanya saya kalau belanja,
0: nggak usah takut mulai usaha.
1: Iya. Saya pun cenderung kalau belanja pun saya lebih ke warung biasa dulu.
0: Iya benar.
1: Kecuali di situ tidak ada, saya baru ke situ. Kenapa? Ya kita mensupport yang ini loh.
0: Benar.
1: Yang kalau yang di sebelah itu yang tetangga, itu punya orang kaya.
0: Betul. Kata orang tuh nambah-nambahin kaya dia aja.
1: Iya pasti.
0: Oke, Pak Edi, rasa nih mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup nih.
1: Ya untuk pelaku UMKM harus lebih kreatif, lebih mandiri, harus pandai berkolaborasi, saling kerjasama. Ya udah itu aja sih. Simple kok.
0: Apapun begitu ya, kata
1: apapun.
0: Orang harus maju terus, semangat terus gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa contoh yang duo tadi begitu ya. Walaupun dia berdekatan tapi dia tidak pernah
1: bersaing.
0: Karena dia satu sebenarnya. Mbak Yadi sukses ya, untuk fashionnya ya. Karena ada event juga tanggal
1: 22 Juli ya,
0: sukses ya gelarannya ya. Baik, benar, terima kasih ya yang sudah bersama kami di Bincang UMKM, UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Dan apapun begitu ya, punya semangat, punya ketekunan, dan tidak ragu begitu ya, namanya rezeki itu pasti setiap kita selagi masih dikasih nafas itu rezekinya pasti masih ada insyaallah. Baik, pernah terima kasih Anda yang bersama kami. Saya Suci Rayu dan Bang Ediva, desainer fashion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mozaik Indonesia.

0: dirangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara seperti Moko-Moko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.
2: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya.
0: Itulah diantaranya pendengar informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 29 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Alfira Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Laporan disampaikan reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan potensi cuaca hujan masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dalam 3 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan berkisar dari ringan hingga sedang. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Winda, mengatakan wilayah Bengkulu bagian utara menjadi daerah yang berpotensi mengalami hujan dalam beberapa hari mendatang. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Selain wilayah utara, potensi hujan juga diperkirakan terjadi di wilayah Bengkulu bagian selatan. Beberapa daerah yang berpotensi diguyur hujan antara lain Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca yang berubah-ubah secara tiba-tiba. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama yang berada di wilayah rawan banjir dan longsor. Di sektor kelautan, BMKG memperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Bengkulu mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi ini tergolong sedang dan perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun pengguna jasa transportasi laut.
2: Baiklah, untuk perakiran cuaca 3 hari ke depan, kita masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bengkulu bagian utara, seperti Mukomuko, Lebong, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Kemudian untuk di bagian Bengkulu bagian selatan, seperti di Seluma dan Kaur. Kemudian untuk tinggi gelombang kita maksimum di 2 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan maksimum sekitar 40 km per jam.
1: Untuk kategori ini masih kategori normal atau perlu diwaspadai, Mbak?
2: Kita masih dalam keadaan normal.
1: Selain itu, kecepatan angin maksimum diperkirakan mencapai sekitar 40 km per jam. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini. BMKG Bengkulu terus memantau perkembangan kondisi atmosfer yang mempengaruhi cuaca di wilayah Bengkulu. Masyarakat dihimbau untuk memperoleh informasi cuaca dari sumber resmi BMKG guna mengantisipasi potensi dampak cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Puspa Sekar Arum dari Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, gerakan menanam pohon di lahan kritis Bangka Belitung seringkali tidak maksimal karena minimnya pemeliharaan pasca tanam. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian bibit pohon sehingga pelestarian alam dan lingkungan lahan kritis belum berdampak baik terhadap pembenahan lingkungan di tengah perubahan iklim ekstrim. Berikut laporan Bustomi Ahmad, RRI Sungai Liat.
1: Baik,

0: mendengar gerakan menanam pohon di lahan kritis di Bangka Belitung.
1: Itu Juli 2024 dengan Juli 2023 itu data dari Grand Kata Data. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan. Jadi sudah kenaikan 1,5. Jadi kita tidak butuh lagi 15 tahun. Sekarang sudah terbukti, sudah terjadi.
0: Darman menjelaskan dengan kondisi dan perubahan iklim yang terjadi, pemerintah khususnya di kabupaten kota di Bangka Belitung harus bergerak cepat melakukan mitigasi maupun adaptasi dampak yang ditimbulkan. Seperti bencana hidrometeorologi, yakni banjir, tanah longsor, kekeringan, dan lain sebagainya. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap alam lestarinya Bangka Belitung yang walaupun secara ring termasuk baik dengan indeks 70 hingga 90. Tetapi dalam tren 4 tahun terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung hanya sebesar 72,79 dan tidak mencapai target 73,24. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait tantangan perubahan cuaca yang dihimpun reporter Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
1: Ya, jujurnya kalau sekarang nih susah banget untuk memprediksi musim itu. Kalau dulu kami punya pola tanam yang pasti, tapi sekarang hujan sering datang terlambat atau justru ya sulit diprediksi lah, kadang juga terlalu deras sampai sawah terendam banjir. Ya kalau udah gitu besar kemungkinan bakal gagal panen.
2: Cuaca sekarang nih susah ditebak yuk, kadang kalau pagi sampai siang cuacanya cetar kalau di Jambi ini, nanti sore tiba-tiba hujan, dan kita sebagai masyarakat ya perlu mengantisipasi juga lah. Walaupun saat ini di Jambi tuh masuk di musim kemarau, tapi potensi hujan masih tetap ada sih. Jadi ya jangan lupa sedia mantel sebelum kemana-mana, khususnya yang pakai kendaraan roda 2.
3: Cuaca belakangan ini sih emang terasa kayak gak nentu ya. Kadang pagi panas, terus sore-sore hujan, jadi sangat lumayan berdampak sih di kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas tuh sering terganggu karena cuaca kan sulit diprediksi. Nah, dan saya juga khawatirnya ganggu sih ke kesehatan.
4: Cuaca di Jambi itu memang gak nentu. Kayak hari Minggu kemarin kan, itu di pagi-pagi itu kan cerah tuh, tiba-tiba siang mendung, tiba-tiba sore gerimis. Nah, cuaca yang seperti itu menurut saya sih sangat mengganggu aktivitas ya, apalagi saya kan sering pergi keluar tuh, pergi kerja, kadang kan lupa bawa jas hujan. Nah, menurut saya tuh hal yang seperti itu harus kita siap siaga sih, apalagi kan untuk daya tahan tubuh harus tetap dijaga.
0: Dari Jambi kami menuju ke RRI Palembang.

0: Mendengar untuk membahas lebih lanjut tentang momentum Hari Tropis Internasional, berikut wawancara reporter Hairul Rizki bersama Ketua Sarekat Hijau Indonesia DPW Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Momentum Hari Tropis Sedunia besok ya Bang ya? Nah kalau dari Abang melihatnya seperti apa Bang? Kondisi nyata dari ekosistem kita dan hutan tropis kita di Indonesia saat ini seperti apa Bang? Khususnya Sumsel lah Bang ya yang kita pantau.
2: Kondisi hutan Sumsel saat ini ya, sebenarnya kondisinya cukup tertekan sih. Karena memang beberapa kawasan ini penting itu sudah mulai dilakukannya deforestasi, misal kayak di taman hutan taman nasional ya, kayak di Sembilang, kayak di hutan tropis yang ada di daerah Lahat gitu kan. Nah itu sudah mulai banyak terjadinya deforestasi. Karena mengapa? Karena yang pertama itu pembukaan perkebunan, terutama kebun sawit sama hutan HTI, hutan tanaman industri. Nah yang kedua terjadinya pertambangan. Terus yang ketiga mungkin perambahan lahan oleh masyarakat yang mungkin dulunya kayak lahan hutan dilindung, tapi karena terjadi masyarakat nggak punya lahan, ya mereka merambah-rambah melakukan pertanian di hutan-hutan lindung. Kayak misal nih di daerah Bukit Menanti itu ada di Yoku Selatan, iya ada di arah ke Pagar Alam, Jambi dan Bengkulu. Nah itu hutan-hutan Bukit Barisan itu sudah mulai terjadinya perambahan gitu. Baik itu terutama ya mungkin pertambangan, HTI dan masyarakat-masyarakat yang memang hari ini tidak ada tempat untuk melakukan bercocok tanam atau bertani. Nah sudah tuh yang kedua, yang kedua ancaman terbesarnya ya kebakaran hutan dan lahan gambut. Nah ini selalu terjadi di beberapa daerah ya, terutama di Oki sudah terjadi mulai dari tahun 2019 sampai tahun terakhir itu tahun 2023 yang terjadi kebakaran lahan gambut secara besar-besaran. Itu berdampak juga terhadap pemanasan global gitu. Karena karbonnya itu lepas dari bumi sehingga membentuk di atmosfer dan terjadinya yang namanya pemanasan global. Jika lahan gambut terbakar, nah maka ekosistem lahan gambut itu akan rusak. Salah satunya hilangnya satwa liar, rusaknya biodiversity, dan juga tadi pelepasan karbon. Nah ini menurut saya ya pemerintah harus mengambil alih di bidang itu, harus menangani secara serius terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan lingkungan, terutama hutan-hutan tropis. Karena mengapa ya bisa kita lihat dampak dari itu ya, salah satunya banjir, panas yang mungkin terlalu berlebihan, dan musim itu mulai bergeser, terjadinya El Nino, La Nino dan sebagainya.
1: Di hari tropis, peringatan tropis ini, apa Bang yang ingin Abang sampaikan ya, perwakilan dari SHI ini Bang?
2: Ya kalau dari Sarekat Hijau Indonesia ya, untuk memperingati hari tropis ini ya, kita harus menjaga hutan dari diri kita sendiri, membiasakan menjaga lingkungan gitu kan, menggunakan produk-produk yang memang itu tidak merusak lingkungan. Kayak misalnya salah satunya tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu, dan juga melakukan penanaman-penanaman yang memang walaupun dampaknya kecil tapi kita berkontribusi terhadap perubahan untuk di masa depan gitu. Dan juga kami juga mengajak kawan-kawan muda, terutamanya mahasiswa generasi muda yang memang hari ini mereka yang akan melanjutkan ekstrapit perjuangan untuk menjaga lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, membiasakan kayak yang saya bilang tadi, hidup yang berdekatan dengan lingkungan. Karena yang paling dekat dengan lingkungan ya diri kita sendiri.

0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga ke tingkat desa. Salah satunya program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba. Ia menegaskan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam perang melawan narkoba. Desa sebagai satuan terkecil dalam pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan BNN dalam mewujudkan Indonesia Bersinar. Untuk itu program BNN dalam Desa Bersinar bersinergi dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa menjadi salah satu hal yang fundamental.
2: Kami BNN ini berada ya di Republik Indonesia ini tentunya dengan ada dasarnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang pemberantasan narkoba dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo dan asas citanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, bahwa kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kami menuju ke stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, Menteri Koperasi dan Pariwisata dijadwalkan hadir di Belitung pada malam puncak penutupan hari jadi Kota Tanjung Pandan. Laporan Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Kedatangan Menteri. Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung merencanakan kehadiran Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata pada penutupan Belitung Expo 2026 yang akan berlangsung di Pantai Tanjung Pendam pada Minggu 5 Juli 2026. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKUKMPTK Belitung Edi Siswaya mengatakan, kedua menteri dijadwalkan menghadiri peluncuran integrasi Koperasi Merah Putih dengan kelompok Sadar Wisata atau Pok Darwis yang menjadi salah satu agenda utama dalam penutupan Belitung Expo. Ia menjelaskan setelah penandatanganan kesepakatan atau MOU antara kedua kementerian, rombongan menteri dijadwalkan meninjau stan peserta Belitung Expo sebelum menghadiri acara penutupan.
1: Kedatangan menteri, Menteri Koperasi dan Menteri Pariwisata. Kedatangan Pak Menteri dan Bu Menteri itu kegiatan launching integrasi Koperasi Merah Putih dengan Pok Darwis. Nah, jadi setelah kegiatan launching MOU dua kementerian itu, setelah kegiatan itu rombongan menteri berkunjung ke stan Belitung Expo. Nah, sekaligus acara penutupan Belitung Expo.
2: Selain agenda kenegaraan tersebut, malam penutupan juga akan dimeriahkan penampilan artis nasional Jihan Audi. Sementara, pada malam pembuka pada Rabu 1 Juli 2026 mendatang, masyarakat akan dihibur penyanyi asal Bangka Belitung Yendri KDI, disusul penampilan musisi lokal pada malam-malam berikutnya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Belitung kami menuju ke stasiun produksi Waikanan.

0: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Laporan reporter Roma Dona, RRI SP Waikanan.
1: Jagungnya,

0: Kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
1: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda. Banyak petani akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar gagal panen. Selain itu menurutnya, faktor perubahan iklim global juga turut berkontribusi terhadap ketidaknormalan pola curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan. Sehingga saat ini kondisi jagung pada lahan pertanian warga berbuah dengan kapasitas bonggol yang sangat kecil. Hal serupa tersebut tentu turut dirasakan oleh petani yang diketahui di wilayahnya mayoritas besar dengan penghasilan pertanian lahan jenis jagung.
0: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya, bantat kalau katanya. 2 hektar perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah. Akhir bulan ini panen. Mayoritas kalau sini berdatu petani jagung.
1: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar komitmen layani masyarakat, RSUD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi masih berikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Yang berlokasi di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sejak diresmikan pada bulan November tahun 2025 yang lalu, hingga kini masih memberikan pelayanan pengobatan dasar secara gratis kepada masyarakat. Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kerinci, Abdul Harpan, mengatakan antusias masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut terbilang cukup tinggi. Pasien yang datang tidak hanya menjalani pelayanan rawat jalan, tetapi juga memanfaat fasilitas rawat inap yang telah tersedia. Menurut Abdul Harpan, kebijakan pelayanan gratis ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun demikian, apabila nantinya Rumah Sakit Kabupaten Kerinci telah resmi menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, maka pelayanan kesehatan akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai regulasi.
2: Yang mana di sini pelayanan sementara dilakukan pelayanan pengobatan baik rawat inap, rawat jalan dengan pelayanan gratis. Hanya menunjukkan KTP situ. Insya Allah dengan adanya berlakunya nanti BLUD, kita akan melakukan sistem pembayaran dengan pasien-pasien umum. Tahapan untuk melakukan pembayaran melalui BPJS nanti itu masih proses lama.
1: Abdul Harpan juga menambahkan saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci tengah membangun gedung pelayanan baru. Kehadiran gedung tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menampung lebih banyak pasien sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap. Kedepan masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan dasar tetapi juga layanan spesialis seperti cuci darah, kemoterapi serta berbagai layanan medis lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Mendengar usai pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional dari Kuarcap Kaur, para peserta diharapkan lebih mematangkan persiapan sebelum pemberangkatan. Laporan dari Rohil Minata, RRISP Bintuhan.
1: Peserta Jambore Nasional atau Jamnas Kuarcap Kaur diharapkan mampu menyerap ilmu dan pengalaman berharga dari pelaksanaan training center. Pembekalan ini menjadi modal utama kontingen daerah untuk menghadapi perhelatan akbar pramuka penggalang tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur pada Agustus 2026 mendatang. Setelah pelaksanaan training center peserta Jambore Nasional Kuarcap Kaur, peserta diharapkan dapat mengambil ilmu yang telah didapatkan sebagai modal untuk berangkat ke Jambore Nasional Agustus mendatang. Kuarcap Kaur melalui Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Hendri menyampaikan agar peserta menyiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan fisik, mental, serta kemampuan untuk menuju kegiatan akbar pada Jambore Nasional. Saat mengikuti Jamnas nanti, timba ilmu sebanyak-banyaknya dan jadikan pengalaman berharga untuk nantinya ditransfer kepada anggota pramuka lainnya. Dukungan penuh dari lingkungan keluarga dan sekolah juga sangat diharapkan demi kelancaran serta kesuksesan para perwakilan daerah ini.
2: Dan kesempatan ini pergunakan sebaik-baiknya, pastikan kalian bisa berangkat dengan baik, menimba pengalaman di situ. Di ajang pertemuan akbar itu tidak akan kurang dari 30 ribu orang peserta pramuka dari seluruh Indonesia dan ditambah dari negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat.
1: Ajang Jambore Nasional sendiri dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026 dan dipusatkan di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan bergengsi ini dirancang untuk membentuk karakter kemandirian, keterampilan, serta mempererat persaudaraan antar sesama anggota pramuka se-Indonesia. Pramuka penggalang yang terpilih mewakili Kabupaten Kaur ini merupakan hasil seleksi ketat dari berbagai gugus depan tingkat SMP di wilayah setempat. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Mendengar laporan dari Bandar Lampung tadi, sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 29 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alvira Dabayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

bila ku ingat dirimu yang selalu setia.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Tetap di udara.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih ya, Pak Odang, airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saat kita sendirian dalam ketakutan, tidak ada orang yang mendampingi, kita akan belajar apa itu keberanian. Saat terpuruk dan menderita, orang lain tidak mau tahu, kita akan belajar apa itu ketegaran. Saat kita gagal dan posisi berada di bawah, kawan-kawan malah pergi menjauh, kita belajar lebih keras pada diri sendiri. Semua cobaan, tekanan, dan penderitaan sejatinya adalah sebuah proses kristalisasi menuju mental yang tangguh dan dewasa, sebagai modal kita berjuang lagi meraih hidup dan sukses yang lebih berkualitas dan bermartabat. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

calon manajer koperasi desa Quran Merah Putih KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Ya, benar ada 5 SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, menjadi korban dan meninggal dunia. Dalam hukum HAM, negara tetap bertanggung jawab atas kematian dalam program yang diselenggarakan. Tanggung jawab itu tidak terhapus hanya karena korban dinyatakan telah lulus tes kesehatan atau mengikuti program secara sukarela. Ya, pendengar, setiap kematian dalam konteks program negara wajib diinvestigasi secara cepat, independen, dan menyeluruh, serta hasilnya harus disampaikan kepada masyarakat atau publik. Komnas HAM tidak akan tinggal diam dan akan memanggil para pihak terkait untuk menggali keterangan. Dan karena sudah ada 5 SPPI yang meninggal dunia ya saat mereka mengikuti latihan dasar kemiliteran Latsarmil bagi calon manajer koperasi desa Kura Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, maka Komnas HAM ini merekomendasikan mendesak agar program Latsar tersebut dihentikan.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama

Kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

pernah digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Dalam adat Melayu Jambi, pengantin mengenakan busana dengan dominasi warna merah, emas, dan songket khas Jambi yang melambangkan keberanian, kemakmuran, serta kebesaran adat. Pengantin perempuan biasanya mengenakan hiasan kepala yang indah dan perhiasan emas sebagai simbol keanggunan, martabat, dan kesiapan menjalani peran sebagai istri. Sementara itu, pengantin laki-laki tampil gagah dengan busana adat lengkap yang melambangkan kepemimpinan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap keluarga. Setiap detail busana, mulai dari kain, aksesoris, hingga warna, memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat. Melalui busana pengantin adat Jambi, kita diajak untuk memahami bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan doa. Budaya ini menjadi warisan berharga yang terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci 11 yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Jadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Bagaimana, terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar di kebersamaan Jambi malam hari ini, Anda kembali dapat ikuti siaran mimbar agama Buddha. Kali ini mengangkat satu topik, yaitu suara dalam sunyi. Hadir bersama narasumber Sakya Vimala Devi Feni SPD dan moderator Duyanti SAG MPD. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

Budaya. Selamat malam saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Mas Satu Jambi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Duyanti SHG MPD yang biasa dikenal dengan nama Wiwi. Kali ini saudara, kami hadir dalam mimbar agama Buddha, tentu saja dengan harapan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kasih Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga Anda semuanya mendapatkan kebahagiaan tentu saja bersama kami di studio. Dan bagi saudara yang sedang dalam keadaan sakit, semoga berkat semua karma baik yang menyertai saudara dapat berbahagia, dan tentunya kebahagiaan akan memberi kesembuhan pada diri saudara. Dan saudara, kali ini kita akan membahas tentang suara dalam sunyi. Saya tidak sendiri, tentu saya didampingi oleh narasumber kita. Sebelum saya perkenalkan narasumber kita, marilah kita dengarkan yang berikut.

0: Saudara-saudara pendengar, sebelum kita bicara tentang suara dalam sunyi, kadang saya juga berpikir apa sih maksudnya suara dalam sunyi. Tentu saja kita akan tanyakan kepada narasumber kita malam ini, Ibu Feni. Selamat malam, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya, selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya, saudara. Ini sudah beberapa kali menemui saudara dan berbincang dengan dalam dhamma. Dan kali ini suara dalam sunyi maksudnya itu bagaimana, dan tentu saja menurut perspektif Buddhis seperti apa. Dan kita pasti ingin tahu sekali bahwa kadang-kadang kita juga enggak merasakan itu suara dalam sunyi, tapi ternyata oh iya, tanpa sengaja kita mengerti bahwa itu dalam sunyi. Tetapi ini akan lebih jelas lagi bila telah dijelaskan. Ibu, silakan.
1: Ya, yang saya hormati keluarga besar Sahabat Pro Satu Jambi, kepada seluruh pendengar Mimbar Agama Buddha, perkenalkan saya hadir kembali dengan Feni. Kali ini suara dalam sunyi. Nah, pernah kita duduk diam, tetapi ada perdebatan di kepala kita.
0: Oh iya, iya.
1: Ada perdebatan, kayak rame gitu, Bu. Kita sering bertanya. Kita nih ada satu kondisi nih, kadang-kadang kita bertanya, apakah saya bisa ya? Apakah saya mampu ya? Itu pertanyaan yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita.
0: Dan jawabannya banyak itu, Bu, ya, di dalam pikiran kita.
1: Pertanyaannya ulang, saya bisa enggak? Dia suka saya enggak? Lantas, aku harus memaafkan enggak? Atau aku mau balas enggak?
0: Itu baru satu. Masalah itu banyak sekali berarti. Betul. Kalau kita bukukan, kita bisa jinapalis.
1: Betul sekali. Nah, jadi tapi Bu, saat itu tubuh kita itu diam, Bu. Kita enggak ada keluar suara sama sekali. Tapi yang berisik itu di pikiran kita. Dia betul kondisi sunyi.
0: Iya. Sunyi di luar berarti ya,
1: fisik
0: sunyi.
1: Tapi pikiran kita berdebat terus, ada yang berbicara. Nah, dalam Buddhis kondisi seperti ini tuh disebut dengan aktivitas batin.
0: Oh ya, aktivitas ya, batin ya.
1: Aktivitas pikiran kita yang terus mengalir. Jika kita tidak sadar, kita tidak kontrol, kita kelelahan dengan pertanyaan-pertanyaan keberisik, kebingungan yang ada di dalam pikiran kita.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu kadang-kadang kita lelah bukan karena tubuh kita yang tapi pikiran kita yang membuat kita lelah, sehingga kadang-kadang gak bisa tidur loh.
0: Oh, karena semakin dibiarkan, pertanyaan dan pikiran semakin menambah, dan akan jawabannya akan semakin membuat kita lelah.
1: Jadi dunia kita gak rame, dunia fisiknya yang gak rame, tetapi pikiran kita yang sangat rame. Nah, seringkali kita tuh mengira penderitaan itu dari luar.
0: Ya, betul.
1: Padahal penderitaan itu juga muncul dari dalam diri kita. Dan setiap orang memiliki tingkat penderitaan yang berbeda. Mengapa? Karena yang menentukan yang sesuatu yang terjadi itu pikiran kita yang menafsir, kemampuan pengetahuan, pengalaman kita yang membuat kita menafsir-nafsir sesuatu atau kondisi kacau. Semakin bijak kita, akan semakin tenang. Jadi setiap orang mengalami kondisi yang sama, tetapi orangnya berbeda, tingkat penderitaannya pun berbeda.
0: Jadi ini yang disebut sebagai perdebatan dalam kepala gitu ya, Bu. Nah, saya ingin tahu perdebatan dalam kepala itu dalam bentuk apa, misalnya apakah ada ketakutan atau apa, Ibu bisa sampaikan supaya kita semua biar tahu, oh ternyata saya mengalami padahal kita merasa
1: setiap hari
0: gitu, padahal ngalamin
1: setiap hari kita mengalami, dan semua orang pasti mengalami. Jadi ini Sang Buddha mengajarkan kepada kita, pikiran adalah pelopor segala keadaan. Nah, ketika pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, kecemasan dan perasaan tertekan, maka penderitaan akan semakin dalam. Jika pikiran kita dipenuhi dengan kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan kita juga luas, lalu kita menumbuhkan cinta kasih, kita mungkin akan menjadi lebih ringan. Nah, perdebatan seperti yang Ibu tadi tanya, perdebatan di kepala apa? Gitu kan? Sebenarnya jika kita Ada satu kondisi yang terjadi, perdebatan di kepala kita tuh ada dua sisi, Bu.
0: Oh, ada dua sisi ya. Apa aja itu?
1: Yang ketakutan.
0: Oh ya, ada sisi ketakutan berarti.
1: Jadi misalnya mau kerja, jangan. Mau mulai sesuatu, jangan. Nanti kamu gagal. Nanti kamu di kalau misalnya nih ada kondisi jatuh cinta, mau ungkapin jangan. Nanti kamu ditolak. Nanti kamu malu. Contoh, kadang-kadang kita waktu pertama kali kita mau isi acara di sini misalnya, kan ada perasaan cemas, malu, takut. Kebanyakan orang, kalau kita tidak melatih diri kita, kita akan mengikuti hal yang ketakutan itu. Tapi ada satu suara lagi yang lebih bijaksana, Bu.
0: Apa itu?
1: Nah, ayo coba dululah.
0: Oh, itu padahal suara diri sendiri suara juga kita, ya.
1: Belajar dulu, memang ini belum pernah, tapi kan jadi pengalaman. Lalu gagal nggak apa, kan semua orang pernah gagal. Lalu semua orang tidak ada yang sempurna.
0: Kayak menasihati diri sendiri berarti ya.
1: Berarti membuat perdebatan ini terjadi biasanya tuh karena kebiasaan batin kita. Jadi kebiasaan kita ialah yang membentuk perdebatan yang di dalam pikiran kita.
0: Belum melakukan sesuatu sudah debat di pikiran ya. Ini itu, kadang-kadang orang stres itu karena itu mungkin ya.
1: Itu debatnya tidak selesai-selesai kali. Dan dia tidak menyadari.
0: Tentu saja kan nanti ada penyelesaiannya dalam Buddhis ya otomatis ya. Oke, tapi sebelum ya dilanjutkan dulu.
1: Seru ya, Bu ya.
0: Oke, dilanjutkan dulu.
1: Ya, jadi perdebatan ini biasanya itu terbentuk dari batin kita, dari pikiran kita. Jika itu terbentuk dari pengalaman, pengalaman kita di masa lalu, satu keinginan, ketakutan, kecemasan, pandangan-pandangan kita yang kita simpan di dalam alam bawah sadar kita, dalam pikiran kita. Nah, yang mendukung, mensupport kita untuk selalu berpikiran positif itu adalah kita mempunyai pandangan yang benar.
0: Oh iya iya iya.
1: Pengetahuan yang luas. Punya cinta kasih, punya mudita. Jadi semua yang kita miliki itu yang mempengaruhi perdebatan di kepala kita, yaitu dalam suara itu sunyi. Semakin kita tenang batin kita, pikiran kita akan semakin tenang. Nah, kenapa pikiran kita sulit
0: untuk diam itu gimana? Mengapa itu?
1: Ya, sulit kan. Nah, dalam Buddhis, pikiran itu lebih cenderung mengejar tentang masa lalu. Lalu pikiran kita juga mengejar masa depan. Masa lalu yang sudah lewat, Bu. Dia masih nyangkut di penderitaan sih, di kondisi itu. Dan ada yang mengejar masa depan, padahal itu belum datang.
0: Jadi gak ada yang stay di sini ya, berarti
1: saat ini. Dan orang suka perdebatan itu terjadi lagi, membandingkan diri. Wiwi ini kok bisa dia kayak gitu? Harusnya saya lebih hebat. Nah, kenapa dia yang maju?
0: Jadi perdebatan itu lebih membuat kita nggak enak ya.
1: Iya, lalu dia mengulang-ulang kejadian yang menyakitkan. Oh, tadi kemarin saya dia nyangkut di masa lalu. Dia merasa disakitin. Jujur, Bu, semua orang pasti pernah punya masa lalu yang menyedihkan.
0: Betul.
1: Yang membuat kita kecewa. Tapi banyak dari kita juga yang sudah keluar dari kondisi itu. Nah, Bu, cepat lambatnya itu balik lagi ke pendidikan kita, pengetahuan kita, pengalaman-pengalaman kita. Nah, kita semakin kita menggenggam masa lalu yang menyakitkan atau mempunyai harapan yang terlalu besar terhadap masa depan, jika tidak terlaksana, itulah yang buat perdebatan itu terjadi.
0: Kita. Dan sebelum saya lanjut, karena pasti saya akan menanyakan bagaimana mengatasi dong, karena kalau tidak diatasi pasti kita, kalau dunia ini kan semua orang diam tapi banyak pikiran. Kalau didiamkan beberapa orang, semua orang ini kan bisa stres. Kalau stres kan tentu saja banyak pengaruh negatifnya. Sebelum saya menanyakan apa itu namanya, solusinya, jalan keluarnya, sebenarnya pemicu ya, pemicu selain tadi ngomong masa lalu, masa yang akan datang, ada nggak pemicu lainnya sehingga peserta, apa namanya, pendengar itu merasakan, oh iya ini ternyata termasuk pemicu saya, nah, seperti itu.
1: Jadi tadi seperti yang tadi ibu cerita, dunia ini kan ada lagu bu, ya. Dunia ini adalah panggung
0: sandiwara. Panggung sandiwara, iya betul.
1: Kita jangan terlalu, teman-teman, sahabatku dimanapun berada, saya melihat dari pengalaman di usia saya yang sekarang di 52, hidup ini banyak sekali drama. Drama itu mau kita sebagai jadi penontonnya saja, atau kita mau jadi pemainnya, ya, atau kita mau jadi sutradaranya, semua ada di tangan kita.
0: Ya berarti kita sendiri ya yang menentukan itu ya.
1: Jadi kalau saya pribadi, saya nggak mau kepoin orang punya urusan. Sendiri punya urusan juga.
0: Oh ya tadi ya, kalau sendiri aja sebegitu banyak yang harus diurusin, kadang tanpa sengaja pun, tadi katanya masa lalu dan masa depan, apalagi kalau ngepoin orang, berapa kegiatan yang harus kita urusin.
1: Iya betul. Dia lewat, wah kenapa hari ini dia pakai baju ini, ih dia jelek pakai baju ini, eh dia itu ya kok datangnya telat, pasti tadi pergi kemana. Ini kita selalu
0: ya berkembang di pikiran kita ya.
1: Jadi bu, saya mau cerita sedikit ini pengalaman nih, benar terjadi pada saya pada tahun 2017. Saya mengalami sesuatu kondisi yang cukup membuat saya drop. Saat itu saya mengunci diri saya bu,
0: duduk di kamar ya,
1: bukan mengunci di kamar, saya berada dalam keramaian. Di kantor saya kerja, saya ada keluarga, saya berada di lingkungan masyarakat, tetapi saya menutup diri saya dari masyarakat.
0: Oh, yang dimaksud mengunci diri sendiri itu sepi di dalam, di atas keramaian.
1: Iya betul. Jadi kan suara kan. Jadi sekarang saya mengunci. Kenapa saya mengunci diri? Saya merasa cukup sedih, kecewa, dan waktu itu saya merasa sangat drop. Jadi yang terjadi adalah gini bu, pada saat orang lewat atau orang saya nampak orang di pojok lagi berbicara, itu pasti lagi ngomongin saya.
0: Oh iya, orang kalau lagi banyak yang dipikirkan, banyak masalah, pasti selalu negative thinking ke orang lain ya.
1: Jadi bu, ceritanya itulah yang membuat kadang-kadang kenapa ada yang stres. Jadi dia terus momok itu, orang kumpul, orang senyum, orang apa, dia merasa tujuh orang ditujukan itu ke dia. Lirikan penglihatan mata orang itu aja tuju pada dia. Semakinlah saat itu saya semakin diam, semakin tidak bersuara. Yang terjadi adalah di pikiran. Dia mengataiku, dia menjelekanku.
0: Jadi banyak sekali yang dipikirkan, persepsi-persepsi negatif
1: terus,
0: ya.
1: Sampai saya tidak bisa tidur. Nah, teman-teman, kita harus sadar. Pada suatu hari ada yang menyadarkan saya bahwa saya sendiri mengunci lingkaran pikiran saya itu di sini, saya nggak keluar. Maka itulah saya menderita, dan saya waktu itu stres karena nggak bisa tidur juga bu. Jadi semakin tingkat stresnya tinggi. Dan akhirnya saya memberanikan diri, ini cerita pribadi saya, diri kita lah yang menyelamatkan diri kita. Saat itu saya ke rumah sakit, saya minta dibius, jadi UGD, minta tidur.
0: Oh, supaya tidur.
1: Setelah bangun tidur, pikiran ini jauh lebih tenang. Lantas, berlatihlah untuk tidak terbawa dengan suasana atau pikiran-pikiran yang muncul. Nah, ya itu solusinya tadi. Sadari pikiran. Jangan langsung percaya dengan apa yang muncul. Jadi tidak semua yang kita pikirkan, tidak semua yang muncul itu adalah benar. Jangan berpikir aku tidak berharga. Jangan percaya bahwa pikiran ini muncul adalah kenyataan dan kebenaran. Sebenarnya itukah hanya persepsi kita, bu?
0: Betul.
1: belum tentu dia
0: belum tentu orang kita. Lain maksudnya apalagi secara dharma itu benar ya.
1: Lalu kita harus memberi jarak antara diri kita yang sebenarnya dengan pikiran kita. Jangan dibawa terus Bu.
0: Oh tunggu Bu, saya mau tanya nanti memberi jarak itu gimana, tapi kita tunggu dulu ya. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi.

0: Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi dimanapun Anda berada, masih bersama saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Suara Dalam Sunyi, dengan narasumber kita Sakya Wimala Dewi Feni SPD atau dikenal dengan nama Ibu Feni. Ibu Feni tadi sudah sampai pada harus apa tuh namanya,
1: memberi jarak.
0: Saya jadi bingung, memberi jarak itu apakah batin sama badan yang diberi jarak ataukah apanya? Jadi saya dari tadi
1: bingung.
0: Gimana ya bingung? Tolong dijelaskan.
1: Jadi tidak semua pikiran itu adalah kebenaran. Ketika pikiran muncul, saya tidak berharga. Kita jangan percaya, Bu. Tapi kita lihat sebagai inilah pikiran yang muncul. Dan kita menyadari bahwa pikiran ini muncul. Kita lantas membatasi diri, jangan muncul lagi ada pikiran lain, pikiran buruk. Kan biasanya orang tidak kontrol, dia muncul terus muncul. Kita menyadari pikiran itu muncul, lalu kita harus kembali ke saat ini, Bu.
0: Kembali saat ini, pikiran kita ini ya.
1: Pikiran kita muncul, pikiran negatif ya, kita bahasanya. Pikiran negatif muncul, kita sadari ini tidaklah benar. Lantas kita tarik napas, kembali ke diri kita sendiri saat ini.
0: Berarti waktu narik nafas harus nyadari nafas berarti lo ya.
1: Tarik dari hidung.
0: Dari hidung ya.
1: Dari hidung. Perlahan lantas kita rasakan, rasakan tarikan nafas, rasakan tubuh ini.
0: Betul.
1: Rasakan postur tubuh kita duduk tenang. Nah, kadang-kadang kan kita kalau lagi marah atau lagi apa, lagi berdiri atau apa atau lagi stres, kita cari posisi duduk.
0: Oh, duduk yang tenang ya.
1: Tenang, tenang. Karena Bu, meditasi itu tidak harus duduk bersila.
0: Iya, iya. Oh, berarti pokoknya yang penting rileks gitu ya.
1: Iya, jadi kita kembali ke diri kita, sadari saat ini, kembali ke diri, kembali ke rumah sejati kita yaitu diri kita. Okay. Tarik napas, sadari. Napas masuk, napas keluar. Memberi sedikit memberi jeda kepada pikiran kita untuk tidak muncul hal-hal negatif dengan menyadari kita. Lantas waktu kita duduk, kita tarik nafas, jika pikiran kita masih muncul, masih itu, kita boleh membawa dengan berjalan.
0: Oh iya, kita, tadi kan udah duduk ya, kalau masih muncul,
1: masih cemas,
0: namanya
1: masih
0: juga
1: gelisah,
0: manusia ya, masih gelisah.
1: Kan namanya banyak masalah, Bu, pikiran itu persik
0: kemana-mana ya.
1: Jadi kita boleh bawa jalan. Kita akan merasakan setiap langkah kita. Kaki kanan saya diangkat atas menyentuh.
0: Oh, jalannya juga tetap menyadari jalan ya, bukan maksudnya bukan asal jalan ya.
1: Yang tadi kita duduk menyadari nafas, ini kita menyadari gerakan tubuh, kaki kita menyentuh bumi, menyentuh apa yang kita pijak. Lantas nafas kita, kita sadarin. Kita kembali ke perhatian, kembali ke rumah sejati kita, rumah kita. Nah, perlahan-lahan kebisingan itu akan turun. Karena kita udah narik nafas, Bu. Nah, ini juga bisa terjadi jika ibu lagi marah, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Ibu ini lagi emosi.
0: Ya, kadang kita emosi sering loh. Gimana caranya nih ya?
1: Saya pernah sangat emosi, sangat kesel. Saya kembali, kan dipesan sama guru-guru ya, kembali ke diri sendiri. Ya, saya kembali ke diri saya. Saya tarik nafas, menyadari nafas, tiga tarikan nafas. Setelah itu saya mengucapkan Omitofo. Omitofo. Tapi lafal ini sesuai dengan kepercayaan kita, keyakinan
0: berarti,
1: kita.
0: Saya mau kasih tahu nih, saudara pendengar dimanapun Anda berada, setiap orang itu pernah marah, benar ya Bu ya. Ketika kita marah tidak bisa mengendalikan emosi, maka kita harus tarik nafas secara perlahan gitu ya.
1: Kemudian rasakan nafas masuk
0: keluar, keluar tapi lewat hidung, benar ya. Perlahan aja masuk ke seluruh tubuh, baru kita keluarkan pelan-pelan, benar gitu Bu ya, supaya pendengar semuanya juga mengerti bahwa ini bisa dipraktekkan dan ini adalah cara yang boleh dipraktekkan oleh siapapun kita tanpa harus mengatakan harus agama apa. Jadi maksudnya kalau memang ini bisa dipraktekkan dan boleh dipraktekkan tapi tidak ada masalah, artinya bisa, kita bisa mengendalikan minimal tiga kali nafas ya, supaya ada
1: tenang. Lantas kalau kita belum tenang,
0: baru kita bisa, melafal ya. Kalau kami yang Buddha bisa Amitabha gitu ya.
1: Saya lebih suka Amitabha Bu, singkat.
0: Singkat ya. Tapi ada juga yang Om Mani Padme Hum, Kuan Yin Po Sa. Tapi ini untuk kami yang Buddhis ya. Jadi disesuaikan juga. Yang Buddhis pun juga disesuaikan. Ada yang kayak gini, di sektor tertentu sama arahan. Nah, itu juga boleh. Oke, Bu, dilanjutkan ya supaya supaya pendengar juga merasakan bahwa ini ada manfaatnya lo mendengarkan kita. Gitu.
1: Jadi kita kembalilah pada saat sangat kacau, sangat tidak terkendali. Itu kita kembalikan napas, masih tidak terkontrol lagi, ucapkan kata-kata atau melafalkan kalimat yang kita yakin bahwa dengan melafalkan itu membuat diri kita lebih tenang. Nah, perlahan-lahan itu akan berkurang. Lantas Bu, setelah melewati jeda yang emosi yang tidak yang memuncak itu, kita baru bisa berpikir kembali. Kondisi yang tadi terjadi itu sebenarnya kita baru bisa menganalisa. Tetapi jika kita emosi kita tidak terkendali, orang marah nggak ada kata bagus.
0: Oh iya ya. Ucapannya pasti. Jadi kalau marah berarti ini harus dikunci atau kayak mana?
1: Dengan tarik nafas.
0: Oh, dari tarik nafas.
1: Ini tidak menimbulkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Membentuk masalah baru.
0: Iya, betul. Nah,
1: ini harus dikunci dulu. Kembalikan nafas sampai tidak bisa kontrol ya, sebutilah, lafalkanlah kalimat yang menenangkan diri kita. Nah, itu yang harus kita kasih jeda waktu. Karena dengan lewatnya beberapa menit itu, kadang-kadang kesadaran kita itu kembali menganalisa. Oh, tadi itu salah paham enggak ya? Salah lihat enggak ya? Kita sudah jauh lebih tenang. Yang pasti terjadi adalah sebelum kita bisa menganalisa, kita sudah menjaga ucapan kita.
0: Oh, betul. Minimal ucapan tidak keluar yang jelek tadi ya.
1: Tidak saling mencaci maki. Nah, itulah menurut saya kembali ke diri sendiri. Jadi orang-orang yang berlatih, dia akan kembali ke diri sendiri menggunakan bahasa kasih.
0: Kalau ngomong bahasa kasih nih, kan Sang Buddha selalu mengajarkan kepada muridnya tentang cinta kasih yang universal. Ada nggak ini ini bermanfaat atau bisa dilakukan cinta kasih yang seperti apa?

0: bisa melafalkan, mm-hmm, semoga saya berbahagia, mm-hmm, semoga saya berbahagia, yeah, membuat kita mengembangkan cinta kasih
1: di dalam dulu ya, yeah, semoga saya bahagia, cintai diri sendiri ya.
0: Okay. Semoga saya sehat, mm-hmm, semoga saya sehat, mm-hmm, terima kasih saya sudah sehat, mm-hmm, boleh juga begitu, yeah, yeah, mm-hmm, aku damai. Jadi kita tuh, masa kita tuh harus merasa damai, mm-hmm, sehingga kita tidak langsung otomatis terhadap lingkungan itu langsung responsif.
1: Iya, berarti kita dulu lah ya, kita perhatikan diri, kita bahagia, kita itu supaya ada kekuatan di dalam gitu ya maksudnya ya.
0: Dan saya pernah terjadi dalam satu kondisi, mm-hmm, di depan orang sekitar 40-an, mm-hmm, ada teman saya sendiri, mm-hmm, itu mengeluarkan kata-kata menurut saya tidak logis. Mm-hmm.
1: Jadi yang Ibu lakukan?
0: Yang saya lakukan, mm-hmm, adalah gini Bu, saya berdoa sendiri. Mm-hmm. Apa yang menjadi kondisi karma saya, mm-hmm, saya terima sepenuhnya. Mm-hmm. Mohon bimbingan para Buddha, mm-hmm, para Bodhisatwa, Dharma Protektor, mm-hmm, alam semesta, berkatilah saya untuk memberikan respon terbaik, mm-hmm, berkatilah saya untuk tetap berada di jalur kebijaksanaan yang selama ini mendukung latihan saya. Jagalah saya, beri saya jalan yang terbaik. Mm-hmm. Saat itu Bu, mm-hmm, entah kenapa mulut saya terkunci.
1: Jadi enggak menimbulkan hal yang negatif, enggak, ya.
0: Jadi, mm-hmm, saya tidak berdebat, saya terkunci dan saya melihat yang mereka ingin, yang mereka permasalahkan adalah diri saya. Oke. Okay. Okay. Mm-hmm. Cukup, dengan ini saya mundur.
1: Oke, okay. Berarti kan kita bisa bijak ya. Oke, okay, Bu.
0: Membiarkan orang lain bahagia
1: ya. Iya. Oke, okay. Ini sebagai penghujung acara nih. Mm-hmm. Gimana kesimpulan secara keseluruhan, karena ini dilakukan, maksudnya dialami oleh semua orang dan siapa tahu saudara pendengar sekalian bisa mempraktekkan hal ini membuat hatinya damai.
0: Nah, teman-teman semua, pesan saya melalui pengalaman yang pernah saya rasakan adalah pikiran adalah sesuatu yang luar biasa, alat yang luar biasa. Ia bisa menjadi sahabat kita menuju kebijaksanaan. Tetapi jika tidak terlatih, dia bisa menjadi musuh. Dia yang menyebabkan kegelisahan, kecemasan yang berlebihan, kebencian berlebihan. Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk mematikan pikiran yang muncul, melainkan memahami pikiran itu muncul, berdamai dengan pikiran yang muncul. Karena ketika kita memahami pikiran yang muncul, kita tidak lagi menjadi tawanan dari pikiran itu, tahanan dari isi kepala kita. Tapi kitalah yang memutuskan apa yang akan kita lakukan. Teman-teman, kemenangan terbesar bukan kita mengalahkan lawan, mengalahkan musuh, melainkan adalah mengalahkan pikiran yang tidak terkendali yang ada di dalam diri kita. Nah, semoga malam ini bisa membawa hal yang bermanfaat, mm-hmm, buat teman-teman dari pengalaman yang saya hadapin. Dan semoga saya dan Bu Wiwi juga selalu diberkati, dilindungi, selalu berada dalam pikiran positif dan bersentuhan dengan dharma, Bu.
1: Iya, karena inilah dharma, inilah yang akan membangunkan kita, iya, menjadi orang-orang yang lebih baik dan bijaksana. Nah. Oke, Bu Feni, terima kasih banyak anumodana, karena saudara pendengar semuanya akan mengerti hal ini, walaupun mungkin bisa dipraktekkan hanya beberapa, tapi ini akan memberikan manfaat dan arti. Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita sampaikan memberi manfaat yang besar untuk saudara dan tentu saja untuk kami berdua juga, karena kita semuanya ternyata kita selalu hening di luar tetapi berisik di dalam, tapi bagaimana kita bisa menyikapinya seperti yang disampaikan Ibu Feni tadi, semoga kita semuanya bisa damai dan bahagia. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita kali ini, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan tentu saja dalam kondisi sehat dan bahagia. Akhir kata, sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
0: Oh.
2: Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
2: Wah. Dimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
3: Kamu bisa ambil tempat di Pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
2: Oh. Terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: Kenapa raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa Sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman Kisanak.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sabrudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om?
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, harus aku bunuh.
2: Hah?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun Tuan Putri, apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu Paman, percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu Paman.
0: Baiklah Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah Tuan Putri, segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah Tuan Putri, hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Dara Juwanti, adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811-7870-9670. Baik mendengar, kita coba terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Malam juga ilau nian bagi saya.
0: Ilau nian, dengan siapa di mana nih?
1: Apa nama Pak Ujang Murando.
0: Ujang Murando nih di mana nih?
1: Sehat selalu.
0: Pak Tuo.
1: Iya.
0: Tukar-tukar be namanya Pak Tuo. Ujang Murando nih, Ujang Murando mano pulo nih.
1: Ujang.
0: Sehat Pak Tuo?
1: Aduh. Kena tahan ini.
0: Gimana?
1: Tahan kita nih yang hal badan pamai.
0: Oke, Pak Tuo, silakan mau request lagu apa nih Pak Tuo?
1: Aku tak apa lagu Kincai ini ya, nih ya.
0: Lagu Kincai.
1: Apa ngelok itu di Windy putar lah bae, ini kami dengar bae lah sini.
0: Siap. Salam-salamnya Pak Tuo.
1: Nah, kan kilometer 12 New Windy Pak Tuonya ada di sini Taman Teletubbies.
0: Kilometer 12 ya?
1: Iya, sebelah Taman Teletubbies ini ada di Gadang.
0: Oke, siap.
1: Lagu apa kita putar ini?
0: Gimana?
1: Lagu apa yang kita putar ini menyohal? Lagu menentang Hana ya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Lima mani, baiklah.
0: Lima mani, oke.
1: Okay. Iya, lima mani, lima purut, ngedugel.
0: Iya, salam-salamnya Pak Tuo.
1: Kalau salam ini, kalau mendengar itu ada dapat salam galu-galui. Dapat salam dari berita-berita kerinci ini malam ini, produk-produk kerinci. Itu aja, semua mendengar dapat salam dari Pak Tuo kilometer 12, Jalan Padang ini. Oh, salam spesial buat Niar yang baik hati. Lagu kalau ini dikasih lagu Pak penyiar kita, itulah baiknya. Itu aja, cukuplah. Habis sekian sudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita coba terima satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Air Panas Sumedang. Tapi sekarang berada di Bedeng Limo.
0: Bedeng Limo, apa kabar Bedeng Limo malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, oke.
2: Iya.
0: Oke, silakan, mau request lagu apa nih?
2: Lagu malam ini minta lagu yang berjudul Gunung Lumut.
0: Gunung Lumut, waduh.
2: Iya.
0: Gunung Lumut.
2: Gunung Lumut.
0: Gunung Lumut.
2: Iya, Gunung Lumut.
0: Sambil kita cari, silakan salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya pertama untuk Bang Windy sendiri yang sedang bertugas, selamat bertugas. Semoga sukses segalanya, segala aktivitasnya. Dan diberi rahmat oleh Allah SWT. Dan juga untuk Pak Tuo tadi, terima salam dari Putra Air Panas. Di mana saja Pak Tuo berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako, di mana juga berada beliau itu, selamat malam, terima salam dari Putra Air Panas. Semoga beliau itu dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan juga untuk Putra Gunung Kunyit, Putra Jaya Merah, dan Putra Dewa, Mama Epa, dan Mbak Merlina di Kumatan Eka di Jambi, dan juga dari Amran Yusuf di Tungkal juga. Terima salam dari Putra Irpanas. Semua-semuanya jalan tanpa terkecuali. Atau waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu dengan Tembang Tali Kincai. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, kami tunggu partisipasi Anda. Baik, kita terima satu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Apa kabar, Pak Hendi?
0: Sehat. Dengan siapa di mana?
1: Ini dari Pak Yonal, Jember Pulau.
0: Pak Yonal udah lama nih, Pak Yonal udah muncul nih.
1: Aduh, weh.
0: Kemana saja? Sehat, Pak Yonal?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya,
1: kira. Baik-baik ini, sehat.
0: Sehat. Gimana? Radio terdengar bersih, Pak Yonal. Pak Yonal dengar pakai radio apa pakai ini nih? Pakai digital? Pakai radio ya?
1: Radio.
0: Bersih siarannya, Pak Yonal?
1: Ya.
0: Lumayan lah ya. Oke, Pak Yonal?
1: Iya, iya.
0: Ya, silakan Pak Yonal, mau request lagu apa nih?
1: Oh, ini mau nanya anak Mbak ini. Ini tadi maghrib itu dah ada di opo. Beda.
0: Ada apa?
1: Maghrib.
0: Maghrib tadi. Oh, maghrib tadi yo.
1: Oh.
0: Iya, tadi kan. Iya, kami tadi kan ada yang cuti tuh. Jadi kantor mungkin enggak ada orang tadi mungkin tuh. Mungkin lah ya. Halo. Halo Pak Yonal. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan Pak Yonal, mau request lagu apa nih? Halo, ya terputus. Mungkin dicoba kembali ya, Pak Yonal. Silahkan dicoba kembali.

0: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Pak Maris.
0: Iya, Wulio apa kabar?
1: Alhamdulillah masih enggak enak badan.
0: Enggak enak badan.
1: Iya,
0: kasih. Di enak-enak kan, Wo. Apa demam, Wo?
1: Agak sedikit.
0: Iya, cuaca enggak, Wo, dak. Hujan panas, hujan panas enggak?
1: Iya, betul.
0: Jadi intinya tuh Wo nyuruh istirahat sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Ya mudah-mudahan cepat sehat lah Wo ya.
1: Ya amin ya rabbal alamin.
0: Iya, oke.
1: Okay, Pak Windy apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini kita apa namanya? Okay. Jadi kebetulannya untuk jaringan juga agak sedikit meleleh banyak.
0: Iya benar Wo dari tadi.
1: Iya ya, jadi kita langsung ke lagu banyak.
0: Silakan Wo.
1: Dari Atmajar bang.
0: Atmajar, oke.
1: Okay. Yang berjudul Luak Pujina bang.
0: Apa?
1: Luak Pujina.
0: Luak Pujina.
1: Ya.
0: Luak Pujina.
1: Luak Pujina agak salah.
0: Oke, okay, silakan salam-salamnya Wo.
1: Ya, salam-salam ya. Pertama sekali ini buatnya Bang Windy lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga ya.
0: Amin.
1: Dan juga buatnya Angkasawan dan Angkasawati ini dapat salam. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan endaknya. Amin. Dan juga buatnya rekan yang berada di Kota Madya Sungai Penuh ataupun yang berada di kawasan Kabupaten Kerinci. Dan juga berada di kawasan luar kota Sungai Penuh ataupun luar Kabupaten Kerinci. Dapat salam banyak. Apalagi rekan kita banyak di peladangan. Mudah-mudahanlah bisa terhibur dengan teman-teman Kerinci pada malam hari. Tadi Pak Yonal tadi ya?
0: Iya, Wo.
1: Nah, banyak Pak Yonal. Saya sambung kembali. Jadi belum sempat request lagu nampak. Jadi untuk semua pendengar di mana saja berada, ya. Dapat salam ya, tanpa terkecuali. Kita absen menjadi satu. Cuma itu je bang ya.
0: Oke, Wo.
1: Iya, Bang.
0: Lagunya kayaknya ada pilihan lain, Wo.
1: Enggak ada, Bang.
0: Enggak ada, Wo.
1: Luas Jina, enggak ada ya.
0: Iya.
1: Wah, ya seharusnya lagu kesukaan kita juga. Kalau enggak ada dari Tasna Bahrun sajalah bang.
0: Judulnya?
1: Yang berjudul Api Gilo sajalah bang.
0: Api Gilo.
1: Api Gilo.
0: Api Gilo.
1: Bukan api bang.
0: Apa?
1: Bukan api, hati.
0: Apa?
1: Api Gilo bang.
0: Hati.
1: Wah, hatinya.
0: Oke, boleh kita cari.
1: Jadi itu sementara waktu cuma itu je lo banyak.
0: Oke, Wo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bro. Halo, selamat malam.
1: Hilang, bebe, Bang.
0: Iya, kemana? Sinyal mungkin ya, Pak Yonal.
1: Iya, sinyal putus.
0: Ya. Iya, betul. Oke, Pak Yonal, mau request lagu apa nih, Pak Yonal?
1: Minta lagu Bedeng 7.
0: Bedeng 7. Oke, silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih, Pak Yonal?
1: Nah, salam-salamnya pertama sekali untuk Bang Hendy. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk Wolio, selamat malam, semoga sehat selalu. Untuk Putra Gunung Kuning, terakhir panas. Untuk udah lupa untuk Patuo. Untuk semuanya Bang Hendy.
0: Oke, siap.
1: Semua dapat salam dari Pak Yonal. Mm-hmm. Terima kasih saya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan live.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah kami menemani Anda di Ruang Rindu dengan tembang Tali Rincai. Dan tentunya kami masih menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang nostalgia. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.